0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Ia menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk kami WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya ya 9 penuh, ya tapi ada jamaah yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan, jadi yang kita pakai yang berjalan dengan baik yang sudah, jamaahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 plus sedikit. Alhamdulillah, tanya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Ada apa lagi nih bang? Loh.
1: Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya, dan informasi.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRD.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat Kak Wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana deh?
3: Astagfirullah.
5: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
5: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas, awas.
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, Bu. Kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

bersama kami karena beberapa saat lagi kita akan mengikuti dialog Sungai Penuh Menyapa hari ini dengan Bapak Jumaidi SMSI, PLT Kepala Disperindak Kota Sungai Penuh, dengan tema penata pasar untuk kenyamanan pedagang dan pengunjung, dan akan dipandu oleh rekan kita Asep Sanjaya. Tetap bersama kami di 9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jangan!
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hingga kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
7: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Aduh, Baba, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

0: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sungai penuh dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam dialog sungai penuh pada pagi hari ini dalam program Sungai Penuh Menyapa bersama saya Asep Sanjaya, edisi Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pendengar, untuk tema dialog kita pada pagi hari ini terkait penataan pasar untuk kenyamanan para pedagang dan pengunjung yang ada di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Dan untuk membahas tema dialog kita pada pagi hari ini, kami ditemani narasumber kami, yakni dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, yaitu pelaksana tugas Pak ya? Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Pak Jumadil. Selamat pagi Pak.
2: Pagi.
1: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ini perdana Pak ya?
2: Iya, perdana.
1: Datang ke RI, iya. Tujuan kita nantinya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Penuh maupun nantinya yang ada di Kabupaten Kerinci terkait pasar kita yang ada di Kota Sungai Penuh ini Pak.
2: Siap.
1: Tujuan kita kan memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita.
2: Iya, iya.
1: Tidak hanya para pedagang, tetapi pengunjung juga nantinya.
2: Iya.
1: Mengawali dialog kita pada pagi hari ini Pak, sesuai dengan tema kita terkait penataan pasar untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung maupun para pedagang kita yang ada di Kota Sungai Penuh. Salah satu ikon kita ini Pak, pasar kita yang kita kenal itu Pasar Tanjung Bajore.
2: Iya betul.
1: Ya, kalau orang berbelanja bahan-barang pokok pasti ke Pasar Tanjung Bajore. Kan sudah ya. Udah lama Pak ya pasar ya, ini Pak ya?
2: Sudah lama.
1: Udah lama, ya. Udah dikenal masyarakat juga dan juga menjadi ikon bagi Kota Sungai Penuh.
2: Iya, betul.
1: Sejauh ini seperti apa Pak gambaran untuk pasar kita, Pasar Tanjung Bajore saat ini seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih untuk RRI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya sehingga kami bisa hadir di sini. Kami ucapkan juga selamat pagi untuk para pemirsa RRI dimanapun berada. Baik, saya di sini Jumadil SCMSI selaku Peltu Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh. Di sini perlu kami sampaikan sedikit adapun pada 3 bulanan belakangan ini, kami dari pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sedang melakukan penataan pasar, yeah. Penataan pasar Tanjung Bajore, yaitu kita melakukan relokasi pedagang. Yeah. Jadi untuk kondisi awal para pedagang yang ada di Jalan M. Yamin itu lebih kurang 300 pedagang kaki lima, itu mereka menempati baik itu jalan maupun trotoar yang sebenarnya itu tidak dibolehkan, yeah. Karena berdasarkan undang-undang lalu lintas jalan dan trotoar itu tidak boleh diperuntukkan untuk pedagang,
1: yeah.
2: Jadi berawal dari situ sekitar 300 pedagang kita melakukan sosialisasi untuk mereka-mereka yang berjualan itu agar menempatkan lokasi yang sudah kita tentukan di Pasar Tanjung Bajore. Kita melakukan sosialisasi selama lebih kurang 1 bulan di awal-awal Ramadan. Itu yang kami lakukan langkah-langkah awal. Jadi berdasarkan dari itu kita ingin memfungsikan jalan dan trotoar sebagaimana dengan aturan dan undang-undang yang berlaku pada saat sekarang, Pak.
1: Gitu, Pak. Berarti dengan adanya relokasi ini, istilahnya pedagang bisa lebih tertib lagi gitu, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Masyarakat yang datang bisa lebih nyaman lagi gitu, ya?
2: Betul.
1: Iya. Itu Dari pendekatan kita, Pak, pendekatan kita dengan pedagang itu, apakah pedagang itu menerima dari saran yang kita sampaikan pedagang supaya mau menempati tempat yang baru, atau masih ada pedagang yang tidak mau pindah ke lokasi yang baru gitu, Pak?
2: Ya, baik. Dari awal kita melakukan sosialisasi lebih kurang 1 bulan, memang itu tantangan dari kami, dari Dinas Perindak, karena kita merubah mindset perilaku masyarakat yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Mereka berjualan di trotoar dan jalan. Memang awal-awalnya kita juga ada kendala, baik itu kendala dari masyarakat sendiri maupun dari pedagang, karena kita di sini merubah mindset pedagang dan mindset dari masyarakat sendiri.
1: Yeah.
2: Yang awalnya mereka itu kadang-kadang waktu sebelum kita relokasi itu mereka ingin simpel dalam berjual, dalam membeli gitu kan. Mereka bisa membeli cuma dari atas motor. Sementara sekarang kita ingin merubah mindset tadi, berbelanjalah di lokasi yang sudah kita tentukan di Pasar Tanjung Majure. Itu tantangan yang kita hadapi di awal-awalnya, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita sudah, mungkin kita belum bisa mencapai 100%, mungkin sekitar 90% mungkin para pedagang dan juga para pembeli itu sudah mulai berangsur-angsur mereka berjualan dan membeli di lantai 2 dan lantai 1 Pasar Tanjung Majure. Dan memang kondisi sekarang juga kita lihat masih ada beberapa pedagang yang dalam tanda kutip yang masih bandel, itu yang masih berjualan, Pak, yang masih berjualan di trotoar itu. Sampai sekarang, detik sekarang juga kita masih tetap melakukan sosialisasi, kita melakukan pendekatan secara humanisme kepada para pedagang agar menempatkan jualan itu jangan lagi di trotoar. Itu tantangan yang kita hadapi dalam menyikapi relokasi pedagang ini, Pak.
1: Ya, mungkin apa, Pak, alasan dari pedagang itu ada berapa orang mungkin, Pak, ya, yang belum mau pindah ke lokasi yang baru? Mungkin apa alasan mereka enggan untuk pindah ke lokasi yang baru ini, Pak?
2: Ada beberapa alasan dari mereka. Yang jelas yang pertama alasan mereka itu adalah pelanggan. Jadi mereka beralasan pelanggan kami itu banyak yang belum tahu gitu kan, sehingga mereka, pelanggan tadi itu agak kesusahan mencari langganannya gitu kan. Kemudian yang lain alasan mereka adalah masalah pendapatan mereka yang lebih kecil dibandingkan waktu mereka masih berjualan di sekitaran Jalan M. Yamin. Kemudian alasan lain katanya lokasinya yang jauh, yang jauh dari yang biasanya, karena biasanya mereka itu untuk transportasi mereka kan langsung ke lapak. Sebenarnya sekarang kan mereka membutuhkan waktu, membutuhkan jarak yang juga jaraknya juga tidak terlalu jauh. Cuma itu tuh mereka anggap sebagai kendala mereka. Mereka tidak mau, ada beberapa pedagang yang belum mau naik ke lantai 2 dan lantai 1 Pasar Tanjung Majure.
1: Iya. Berarti intinya terkait dengan pendapatan, Pak, ya.
2: Betul,
1: pendapatan menurun, Pak, ya.
2: Iya.
1: Karena masyarakat kita kan ingin lebih simpel, lebih mudah gitu.
2: Betul.
1: Di atas motor langsung belanja, langsung pulang gitu.
2: Iya. Iya,
1: intinya pendapatan deh, Pak.
2: Pendapatan.
1: Iya. Kalau nantinya, Pak, ini kan pedagang sudah kita pindahkan ini dari Jalan M. Yamin ke dalam pasar.
2: Iya.
1: Nanti Jalan M. Yamin itu akan kita jadikan apa nantinya itu, Pak? Kalau boleh tahu nih, akan kita jadikan apa, Pak? Mungkin ada program dari pemerintah Kota Sungai Penuh, mau lebih seperti apa nanti ke depannya gitu?
2: Memang sesuai dengan regulasinya, Jalan M. Yamin itu tuh merupakan jalan, dulunya tuh jalan provinsi, Pak.
1: Oh gitu, Pak, ya.
2: Jadi sekarang statusnya sudah turun menjadi jalan kota, jalan kabupaten. Jadi ke depannya kita ingin memfungsikan jalan itu menjadi jalan transportasi untuk kendaraan, bukan lagi untuk pedagang. Begitupun trotoar yang secara regulasinya itu juga bukan tempat jualan, akan kita fungsikan sebagai haknya pejalan kaki. Jadi ke depan juga dari pemerintah Kota Sungai Penuh itu merencanakan mulai dari Simpang Sihok sampai ke Batang Merau itu akan kita aspal. Kita aspal, kemudian untuk trotoar yang sebelah, kalau kita dari Sihok itu yang sebelah kirinya itu sudah selesai di trotoarnya. Kita rencanakan lagi trotoar yang sebelah kanan itu akan kita perbaiki. Itu rencana ke depan yang akan kita lakukan.
1: Ya, itu akan dilaksanakan pada tahun ini juga, Pak. Untuk pembangunannya, baik itu jalannya, baik trotoarnya.
2: Memang kita merencanakan kalau bisa itu di minimal di anggaran perubahan ini itu kita rencanakan, mudah-mudahan anggarannya tersedia. Ini juga menyangkut dengan kita efisiensi, Pak, ya. Mungkin kalaupun tidak tahun ini, mungkin
1: tahun depan,
2: mudah-mudahan segera kita realisasikan.
1: Iya. Apakah nanti di sepanjang trotoar ini, Pak, apakah kita bikin nanti tempat selanya tempat-tempat santai gitu untuk kedepannya, tempat duduk, ada selain fasilitas yang lain lah untuk makan-makan gitu, apakah ada rencana kita untuk kedepannya seperti itu, Pak?
2: Mungkin ada, ya. Jelas kita menginginkan kita memfungsikan lagi gitu, mungkin kita akan menata lagi di samping kita penataan pasar yang di dalamnya, kita juga akan penataan jalan dan trotoar seperti yang sudah kita lakukan. Nanti akan kita apakan seperti ada, mungkin betul tadi itu yang disampaikan, ada tempat duduk, tempat santai di pinggir-pinggir trotoar itu. Kita akan mengupayakan itu. Yang jelas kita bagaimana kita penataan wajah Kota Sungai Penuh itu, kita mulai dari penataan pasarnya, kemudian juga nanti berlanjut ke parkirnya mungkin, kemudian juga oke, kita lihat juga sekarang untuk bangunan-bangunannya juga ada yang sudah melewati batas trotoar juga banyak kita temukan. Ke depannya kita akan mengarah ke situ juga.
1: Mungkin ada penataan juga, Pak, ya?
2: Ada penataan. Iya.
1: Ini bagi pedagang kita, Pak, yang belum pindah ke lokasi yang baru, mungkin ada selainnya batas waktu terakhir untuk segera menempati lapak kita yang baru ini, ada gitu, Pak?
2: Kita sebenarnya melakukan relokasi ini sudah memasuki bulan keempat. Sesuai dengan arahan dari pimpinan, arahan dari Pak Wali Kota, kita melakukan pendekatan secara humanisme, tidak ada kekerasan, dan itu kita lakukan. Memang kita melakukan ini sesuai dengan topoksi kita dari Dinas Perindak, terutama bidang pasar. Dan juga dari kita juga kerja, kita ini tim satgas nih, Pak. Tim satgas itu terdiri dari berbagai OPD di dalamnya. Ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, juga ada bagian ekonomi, beberapa OPD gitu kan. Dan menjadi lidik sektornya adalah Dinas Perindak. Jadi yang kita lakukan tetap kita ke depannya gitu, kita mungkin tidak ada waktu, mudah-mudahan secepatnya mana kita menghimbau gitu kan para pedagang-pedagang yang masih di luar itu untuk segera masuk
1: ke dalam pasar, Pak, ya.
2: Kita tetap kita lakukan sampai mereka mau masuk.
1: Yang betul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda dulu dialog kita dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
4: Terus ayah untuk apa?
3: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
4: Oh, begitu, ayah.
5: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
6: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
8: Hey, serius amat lihat layar HP?
7: Iya nih, lagi baca berita.
8: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
7: Hah?
8: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
7: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
9: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali mengikuti dialog kita pada pagi hari ini dengan tema penataan pasar demi kenyamanan pengunjung dan pedagang di Pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh. Untuk narasumber kami pada pagi hari ini yaitu Bapak Jumadil selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh. Iya Pak, melanjut dialog kita pada pagi hari ini Pak.
1: Iya.
0: Kalau untuk daya tampung sendiri Pak, untuk Pasar Tanjung Bajuri Kota Sungai Penuh nih Pak, itu berapa lapak yang disiapkan untuk pedagang Pak?
1: Baik, jadi untuk daya tampung, jadi kita di Pasar Tanjung Bajuri itu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi untuk lantai 1 itu kita, lantai 1 itu ada lapak tuh. Lapak itu berjumlah 144 lapak. Itu lantai 1. Kemudian di lantai 2 itu ada sekarang itu untuk pedagang ayam, ayam itu 18 lapak. Kemudian pedagang ikan ada 44 lapak. Kemudian pedagang sayur itu kita daya tampungnya sekitar 150 pedagang. Daya tampung untuk jadi di lantai 2 itu ada 3 jenis pedagang tuh, ayam, ikan dan sayur. Kemudian juga di lantai 2 itu kita punya kios. Itu kiosnya itu yang kiri kanan itu, yang kiri kanan itu berjumlah 18 kios. 9 di kiri, 9 di kanan. Itu untuk yang di lantai 2. Kemudian juga di lantai 3 itu kita juga ada kios. Itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus untuk kuliner. Kuliner, kemudian lantai 2 ada lantai 1 pedagang sayur, ikan dan ayam. Gitu.
0: Berarti untuk tahun depan Pak ya, tahun ini juga untuk penataannya untuk kuliner bertahap ya?
1: Bertahap. Sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi. Zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur. Lantai 1-nya sayur semua itu kan, lantai 2-nya itu ikan, ikan basah, ayam dan juga ada sebagian sayur. Khusus lantai 3 itu kita rencanakan zonasi untuk khusus kuliner. Jadi sekarang dari 33 kios itu ada 15 kios yang sudah ditunggu.
0: Oh, sudah ada yang menepati Pak ya?
1: Sudah.
0: Berarti sudah berjalan Pak ya?
1: Sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya. Terus khusus lantai 3 ya,
0: kuliner. Kalau lantai 3 berapa kios Pak? 33 Pak ya?
1: 33 kios.
0: Berarti masih sekitar 20 lagi Pak ya?
1: Iya. 20.
0: Udah ada pedagang yang hubungi kita Pak untuk menempati lantai 3.
1: Jadi kondisi awal lantai 3 itu semulanya kosong tuh Pak.
0: Kosong. Ya?
1: Tidak ada penghuni. Jadi dengan kita adakan relokasi ini, alhamdulillah untuk kios yang di lantai 2 yang berjumlah 18 tadi itu, itu semuanya sudah terisi. Kemudian yang di lantai 3 khusus untuk kuliner itu memang ada beberapa yang kosong. Dan juga kita menghimbau kepada masyarakat, kalau memang ada yang mau usaha kuliner, itu masih tersedia di lantai 3.
0: Lantai 3 Pak ya?
1: Iya.
0: Kadang-kadang ada juga masyarakat yang bertanya Pak, untuk berdagang di situ, untuk fasilitasnya seperti apa Pak? Seperti WC-nya, lahan parkirnya, apa udah kita siapkan gitu Pak?
1: Kita dari awal kita sudah menyiapkan fasilitas, kita punya musala, kita punya untuk MCK-nya juga kita sudah punya. Dan alhamdulillah ke depan mungkin kita akan terus meningkatkan sarana prasarana yang ada. Jadi alhamdulillah untuk saat sekarang semua fasilitas walaupun sederhana itu sudah kita siapkan, termasuk penerangan jalan, penerangan jalan dan juga parkir. Jadi untuk diketahui di 3 bulan terakhir itu kita tidak mengut retribusi kepada pedagang. termasuk juga parkir. Parkir kita gratis kan, Pak?
0: Iya, yang betul-betul.
1: Ya, parkir yang itu dikelola oleh Dinas Perhubungan, ya. Itu yang di luar, yang di yang ek bekas orang jualan ayam itu,
0: ya, ya.
1: Itu dijadikan lokasi parkir. Dan itu juga kita gratiskan sampai hari ini.
0: Berarti semua pedagang yang berjualan di Pasar Tanjung Bejore gratis itu, Pak, ya?
1: Gratis.
0: Semuanya? Ya,
1: semuanya.
0: Dari total 300 pedagang, Pak, ya? Lebih, ya?
1: Kalau pedagangnya yang 300 tadi itu kita enggak, biasanya kita pungut retribusi itu. Sekarang belum. Belum, nanti mungkin akan kita pungut.
0: Iya, biasanya berapa, Pak? Per hari, per bulan atau per minggu gitu, Pak? Biasanya retribusi.
1: Retribusinya ada bervariasi, Pak, ya. Ada yang tarifnya 2.000, ada yang tarifnya 4.000, ada yang 5.000. Tergantung jenis jualannya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kios tuh enggak beda, Pak, ya. Yang ada kios-kios dalam pasar enggak beda, Pak, ya.
1: Kios tuh 4.000 satu hari.
0: Satu hari bari.
1: Kalau pedagang sayur itu cuma 2.000. Kemudian daging itu 5.000.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ini kalau para pedagang ini otomatis menghasilkan sampah, limbah gitu, Pak.
1: Iya.
0: Untuk kebersihan sendiri pasar seperti apa, Pak? Penataan kita, Pak.
1: Jadi khusus untuk kebersihan, kita punya dinas-dinas lingkungan hidup. Jadi dinas lingkungan hidup ini juga melakukan penarikan retribusi. Penarikan retribusi yang gunanya adalah untuk pembersihan,
0: ya.
1: Pembersihan lokasi lokasi yang baik itu di lantai 1, lantai 2. Jadi setiap sore mereka itu membersihkan lokasi itu dan nanti mereka menempatkan di TPS yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Berarti sudah ada TPS, sudah ada, Pak, ya?
1: Sudah ada.
0: Berarti besok datang berjualan udah bersih lagi itu, Pak, ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya, Pak. Kalau ini kadang-kadang pedagang kan itu barangnya tidak dibawa pulang.
1: Tidak.
0: Tinggal di situ.
1: Tinggal,
0: ya. Kalau keamanannya seperti apa, Pak? Barang-barang pedagang gitu. Yang berjualan di, khususnya di Pasar Tanjung Bejore itu kan di situ, Pak, ditempatkan. Ya kan, biar aman. Apakah memang ada lokasi khusus atau semacam rumah atau dikunci lah gitu di bawah lapak-lapak atau seperti apa, Pak?
1: Baik, untuk pengamanan memang ada petugas jaga malam tuh, jaga malam yang kerjasama antara pedagang dengan petugas tadi.
0: Iya.
1: Mereka mungkin secara swadaya antara kesepakatan pedagang dengan petugas jaga malam, mereka memang ada menitipkan dagangan mereka. Jadi mereka memberikan jasa untuk petugas jaga malam tadi. Yeah. Alhamdulillah sampai saat sekarang jualan mereka walaupun mereka tinggalkan aman
0: baik.
1: tidak ada yang kehilangan.
0: Tapi kalau kamera pengawas tetap kita pasang juga ada, Pak, ya?
1: Ada.
0: Pemantauan, Pak, ya?
1: Ada.
0: Iya. Pak, kalau ini kalau kita istilahnya menarik retribusi, tujuan kita kan untuk meningkatkan PAD juga, Pak, di Kota Sungai Penuh. Untuk tahun 2026 ini, Pak, untuk seperti apa realisasinya, Pak?
1: Baik. Ini mungkin sesuai juga dengan apa namanya itu? Adanya efisiensi, kan?
0: Yeah.
1: Efisiensi ini menuntut mungkin pemerintah seluruh Indonesia, efisiensi ini kan seluruh Indonesia nih, jadi termasuk Kota Sungai Penuh. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan PAD, PAD dari semua sektor. Jadi untuk Dinas Perindak kita ada target PAD kita dari sektor pelayanan pasar. Jadi sebesar kalau tahun 2026 ini target kita 1,7 M. Dan memang realisasinya sampai dengan bulan terakhir bulan Mei itu memang masih rendah, Pak.
0: Yeah.
1: Masih rendah. Ini ada beberapa penyebab gitu kan, masih rendahnya ini. Yang pertama mungkin karena tadi tuh kita masih menggratiskan retribusi dan hampir 4 bulan nih, Pak.
0: Tempat bulan, Pak, ya?
1: Ya. Kemudian juga dari target yang dibuat ini ada beberapa objek yang tidak kita lakukan pemungutan lagi. Seperti di Pasar Beringin.
0: Beringin
1: itu kan lagi pembangunan.
0: Ya.
1: Kemudian termasuk di Kejai Plaza.
0: Ya.
1: itu juga tidak kita lakukan pemungutan. Jadi makanya target PAD kita masih belum maksimal untuk yang di tahun 2026 ini. Kemudian juga ada beberapa opsi dan yang akan kita lakukan dalam rangka peningkatan PAD ini. Yang pertama, kita mencari sumber-sumber PAD yang baru, Pak. Seperti tadi yang di lantai 2, yang kios yang 18 unit tadi, itu selama ini tidak ada penghuni, kan? Kita sekarang sudah ada, itu merupakan potensi PAD yang akan kita lakukan pemungutan. Termasuk tadi yang di lantai 3 tadi itu, yang 33 unit kios tadi. Kemudian juga untuk pedagang-pedagang kaki lima yang ada di depan Tugu 17, depan Gedung Nasional. Itu juga kita lakukan pemungutan, kita lakukan penataan, kita membatasi mereka itu tuh berjualannya sore. Jadi pagi itu harus kita kosongkan. Itu target rencana-rencana kita dalam peningkatan PAD untuk tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
0: Berarti ada sekitar 20% Pak, realisasinya Pak, PAD kita?
1: Belum sampai, capai. Sampai bulan Mei kemarin 8%.
0: Pak, gimana untuk para pedagang yang masih berjualan di Kinci Plaza ini? Ini masih tetap berjualan seperti apa, Pak?
1: Untuk Kinci Plaza, itu sebenarnya itu aset itu masih statusnya itu masih aset kabupaten.
0: Kabupaten belum di Kota Sengkabung, Pak ya?
1: Belum. Jadi dikarenakan itu masih aset kabupaten, makanya kita tidak bisa melakukan pemungutan retribusi di situ. Jadi kondisi sekarang di Kinci Plaza itu di lantai satunya itu masih banyak yang berjualan. Di lantai dua memang ada beberapa kios yang ditunggu dan itu tidak bisa kita pungut, Pak, retribusinya. Menunggu penyerahan aset dari kabupaten ke Kota Sengkabung dan itu sekarang lagi kita lakukan proses pemindahan aset tadi, Pak.
0: Iya, berarti kalau renovasi juga tidak bisa, Pak ya?
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa ya?
1: Tidak bisa. Karena itu temuan tuh, Pak. Temuan dari BPK tuh.
0: Iya.
1: Temuan di pemeriksaan, tidak salah, tahun 2024. Jadi di temuan BPK itu, karena ini statusnya masih aset kabupaten, jadi kota tidak bisa, tidak dibolehkan memungut di situ.
0: Kalau untuk para pedagang yang ruko-ruko sepanjang jalan itu tetap kita pungut juga, Pak? Retribusi atau seperti apa, Pak?
1: Kalau mereka menggunakan ruko, itu tidak. Itu tidak kita pungut. Yang kita pungut itu yang mereka yang menggunakan fasilitas negara.
0: Kalau untuk bagaimana, Pak, nasib para pedagang yang masih berjualan di terminal, area terminal? Itu kan udah lama, Pak. Mereka itu yang boleh dikatakan itu kemarin kan menempati yang bekas kemarin kebakaran, Pak ya?
1: Iya.
0: Itu bagaimana, Pak, untuk mereka-mereka yang para pedagang yang masih menempati area terminal itu, Pak? Apakah ada rencana relokasi tempat yang baru atau masih di situ atau nunggu pasar Sengkabung siap itu, Pak?
1: Ya, baik. Jadi ke depan memang kita lihat ke kondisi pada hari ini masih adanya pedagang yang berjualan di dalam terminal itu penjual apa tuh kebanyakan
0: baju-baju.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi dengan adanya pembangunan pasar Beringin, pasar Sungai Penuh namanya ke depan tuh pasar Sungai Penuh. Jadi daya tampung dari pasar Sungai Penuh itu sekitar 270 kios. Itu dua lantai, Pak.
0: Dua lantai.
1: Lantai satunya untuk basement parkir, lantai duanya kita rencanakan itu untuk pedagang pakaian. Nah, itu termasuk yang dalam terminal, nanti kita pindahkan ke Pasar Beringin.
0: Ke situ, Pak ya?
1: Ya. Kemudian lantai duanya itu khusus kuliner. Nah, itu kuliner yang MKS yang Pasar Beringin sekarang ini lagi dibangun itu kan kita relokasi ke depan Dinas Perindak.
0: Iya, yang betul.
1: Ah, nanti kita tempatkan kalau selesai nanti di lantai 2 Pasar Sungai Penuh.
0: Pasar Sungai Penuh ya.
1: Iya, nanti insyaallah kalau sesuai dengan target kita di bulan Agustus itu Kalau kontraknya selesai itu Pak, pasar sungai penuh. Nanti setelah itu selesai, nanti semua pedagang yang ada dalam terminal dan juga yang pedagang kuliner yang ada di sepanjang jalan di Batu Raman depan Dinas Perindak itu kita pindahkan ke pasar sungai penuh.
0: Iya. Kalau untuk saat ini Pak, kalau untuk progres pembangunan pasar sungai penuh udah berapa persen gitu Pak?
1: Baik, untuk pasar sungai penuh progresnya sekitar 50% Pak.
0: 50%
1: dan itu sesuai dengan kontraknya itu sampai bulan Agustus Pak.
0: Iya.
1: Agustus kalau tidak ada apa kendala mudah-mudahan bisa selesai.
0: Iya. Ya. Tinggal 2 bulan lebih lagi Pak ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa siap Pak ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Soal ini pasar baru Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk pasar Sungai Penuh nih Pak, itu desainnya ada perbedaan dengan pasar-pasar yang ada saat ini. Untuk lokasi, untuk pasar desainnya seperti apa? Apakah sama dengan pasar Kenji Plaza atau Tanjung Bajore gitu? Untuk
1: desain mungkin tidak berapa berbeda dengan yang lama Pak ya. Jadi kita nanti dua lantai. Nanti di lantai dua itu kan khusus kuliner Pak ya. Nanti akan menurut desainnya akan ada ruangan sebagai apa namanya itu ruangan kita buat sejenis pentas itu yang bisa nanti kalau ada yang mau ulang tahun nanti kan kita bisa merayakannya di lantai dua itu.
0: Buat lantai dua khusus kuliner Pak ya?
1: Khusus kuliner. Nanti ada mau organ gitu kan silakan di lantai dua. Nanti kuliner-kulinernya tinggal pilih.
0: Gitu. Berarti udah ada yang istilahnya walaupun belum siap ini pasar Sungai Penuh udah ada yang menghubungi untuk
1: sudah banyak Pak
0: mau menempati gitu Pak ya.
1: Iya sudah banyak. Jadi kita prioritas kita ke pedagang lama Pak.
0: Pedagang lama ya.
1: Pedagang lama yang kita relokasi tadi nanti kita pindahkan lagi.
0: Oh ke situ ya.
1: Iya nanti tidak menutup kemungkinan juga untuk yang baru-baru Pak.
0: Iya.
1: Karena dari jumlah tadi kalau memang ada yang masih kosong nanti mungkin bisa kita masukkan pedagang baru.
0: Iya. Tapi kalau pedagang yang lama MKS masih bertahan di tempat ya Pak ya?
1: Masih.
0: Masih. Itu masih. Sekitar berapa orang lagi Pak?
1: Yang di depan di Dinas Perindak itu sekitar 25 pedagang.
0: Pedagang lagi ya.
1: Yang kita kalau hitung lapak itu sekitar 25 cuma yang ditunggu paling-paling sekitar 15.
0: 15 ya. Pedagang ya.
1: 15 pedagang ya.
0: Iya. Situ tetap gratis Pak ya? Enggak retribusinya?
1: Itu kita gratis, pungut.
0: Pungut juga Pak ya?
1: Pungut ya. 4.000 tuh.
0: 4.000 itu satu hari ya?
1: Satu hari.
0: Ya. Mereka mungkin udah selainnya udah berharap betul Pak ya? Agar pasar Sungai Penuh bisa cepat siap gitu ya?
1: Betul, betul.
0: Karena udah lama juga Pak ya? Mereka yang udah. Yang direlokasi ke tempat yang di... Yang baru nih depan kantor Pak ya?
1: Iya, betul. Udah hampir setahun tuh.
0: Setahun Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau nanti dimasukkan pedagang MKS sama pedagang yang berjualan di area terminal itu memadai Pak untuk lapak yang tersiapkan?
1: Cukup.
0: Cukup Pak ya?
1: Seolah cukup. Cukup. Malah kalau memang pedagang lama, kalau kita sesuaikan dengan daya tampung malah berlebih.
0: Berlebih ya?
1: Berlebih. Jadi nanti itu yang selama ini kan pedagang-pedagang itu kan tidak ada apa namanya tuh? Tidak teratur gitu Pak ya. Jadi besok itu kita bikin zona pedagang kuliner, ya kuliner semua, tidak ada campur dengan yang lain. Dulu kan ada kuliner, waktu pas saya pengen lama kan ada toko buku, ada salon gitu kan. Besok tidak ada lagi Pak.
0: Tidak lagi ya.
1: Jadi semuanya kuliner, di bawah semuanya pakaian.
0: Pakaian ya. Ke depan adakah untuk penataan selainnya pembinaan bagi para pedagang Pak? Biar selainnya menghasilkan produk-produk unggulan bagi Kota Sungai Penuh semacam Cindera Mata gitu, makanan khas nantinya akan kita jualkan, mungkin ada untuk pembinaan kita ke para pedagang yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Ya, kita ada di Dinas Perindak itu ada 3 bidang kan, bidang pasar, bidang perdagangan, bidang industri. Jadi khusus untuk bidang industri kita tuh ada melakukan pelatihan dan pembinaan ke IKM-IKM yang ada di Sungai Penuh dan juga para pedagang-pedagang. Jadi salah satu yang kita lakukan kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pelaku-pelaku usaha, Pak. Mm-hmm. Itu tetap kita lakukan, baik itu dana yang bersumber dari dana APBD mm-hmm. maupun yang dari dana provinsi, Batam provinsi. Mm-hmm. Dan juga kita mengupayakan bantuan-bantuan peralatan untuk para pelaku usaha tadi.
0: Mm-hmm. Kalau untuk bantuan modal ada, Pak? Bantuan modal untuk para pedagang?
1: Untuk tahun ini nampaknya belum, Pak. Kita, kemarin kita sudah mengusulkan untuk karena efisiensi kita mengusulkan untuk bantuan dari provinsi. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan

0: lokasi yang ada di Pasar Tanjung Bajore. Mari bersama-sama kita mematuhi regulasi, karena memang Jalan M.A. Amin bukan lokasi untuk berjualan. Kemudian untuk masyarakat, kami himbau, mari kita berbelanja di Pasar Tanjung Bajore. Mari kita ajak keluarga, famili kita, dan juga masyarakat, tetangga kita, berbelanjalah di Pasar Tanjung Bajore. Jangan berbelanja di Jalan M.A. Amin. Kemudian juga dalam rangka peningkatan PAD, juga kami dari Dinas Perindak itu akan melakukan kerjasama dengan perbankan dalam rangka untuk mengurangi tingkat kebocoran dalam peningkatan PAD di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu, Pak.
1: Ya, terima kasih Pak, Pak Jumadil atas kedatangannya di RRI Sungai Buloh.
0: Ya, sama-sama. Ya,
1: mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Buloh ya, untuk mengedukasi masyarakat kita, Pak ya.
0: Ya.
1: Ya, pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh, bisa lah.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Muka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh, promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

9.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Semua yang mana kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti tentunya. Tadi baru saja kita ikuti dialog Sungai Penuh Menyapa yang membahas tentang pasar Tanjung Bajuri demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Dulu kami bacakan satu informasi lagi untuk Anda. Owner Juanda Cafe dan Biliar diperiksa penyidik Polres Kerinci terkait dugaan penyelewengan investasi. Pemilik Juanda Cafe dan Biliar Kota Sungai Penuh menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Kerinci terkait laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan investasi usaha biliar. Pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan pada Senin 8 Juni 2026. Pemilik Juanda Cafe dan Biliar diperiksa selama kurang lebih 3 jam dengan menjawab sekitar 40 pertanyaan yang diajukan penyidik. Kasareskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetya membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut perkara ini berawal dari laporan sejumlah rekan bisnis yang sebelumnya menanamkan modal pada usaha Juanda Cafe dan Biliar. Menurutnya, para pelapor menduga adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan investasi usaha tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak investor. Dalam pemeriksaan, terlapor memberikan keterangan kepada penyidik terkait informasi investasi yang dijalankan di usaha tersebut. Terlapor juga mengakui belum dapat mengembalikan modal awal maupun keuntungan pada para pelapor karena kondisi omset usaha yang mengalami penurunan. Dari keterangan awal disebutkan baru satu orang rekan bisnis yang telah menerima pembayaran. AKP Ferry menjelaskan hingga saat ini penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor dan para saksi lainnya, serta mengumpulkan bukti tambahan guna menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
5: Oh no.
4: Terserah deh.
6: A few minutes later.
4: Mau balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Nge.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Stop.
4: Loh, kok berhenti di sini ya?
3: Sekarang kita putus.
4: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
4: Tapi yang...
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
4: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara

DPRD usul gaji P3K guru dan nakes daerah ditanggung APBN. Komisi 2 DPRD Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi tenaga guru, tenaga pendidik kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tes selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Beralih ke berita Piala Dunia 2026. EA Sport pas prediksi Spanyol juara Piala Dunia 2026. Pengembangan game sepak bola EA Sport memprediksi Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026 melalui mesin simulasi berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan. Prediksi tersebut menarik perhatian karena EA Sport sebelumnya berhasil menebak dengan tepat 4 juara Piala Dunia terakhir. Dalam simulasi terbaru yang dijalankan melalui EA Sport, FC Spanyol diproyeksikan keluar sebagai kampion pertama yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sebelumnya, e-sport tercatat sukses memprediksi juara Piala Dunia 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis, dan 2022 Argentina. Rekam jejak tersebut membuat prediksi terbaru mereka kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Meski demikian, hasil simulasi tersebut tidak menjamin hasil akhir turnamen. Sejumlah model prediksi lain juga menempatkan Spanyol sebagai salah satu favorit juara. Namun persaingan ketat diperkirakan datang dari Prancis, Inggris, Argentina, dan Brazil. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni.

Hitung mundur Piala Dunia 2026, TVRI pastikan kesiapan hampir 100%. Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Kansong menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Kansong menambahkan persiapan mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Persiapan lain yang dilakukan TVRI antara lain adalah menyediakan host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Terdapat 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang disiapkan dari kalangan wartawan, pengamat sepak bola dan praktisi. Selain itu, TVRI juga memastikan akan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Mereka juga telah berkomunikasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah serta Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada itu akan digelar pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Miss you, baby.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Biarin sih, mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Wow.
4: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
5: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Mah.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Waduh. Bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga. Gak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada, senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mendengar di Sungai Penuh siang ini, kami hadir kembali untuk menemani Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga bermanfaat untuk Anda semua di mana saja berada tentunya. Dan mengawali perjumpaan kita ada Velvet dengan Memang Pantas. Nah, kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan hadirkan lagu informasi untuk Anda semua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, dan kami masih pancar luaskan dari Sungai Penuh ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan salam sejahtera buat Anda semua pendengar yang lagi menunggu atau baru saja menyimak ya, menyimak siaran kita, dan kita sudah beranjak di formasi 10:25 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung saja mulai, tentunya masih bersama Mela temani Anda, dan selamat datang di sesi siaran kita yang bakal ngobrol santai dan kasih info seru dan juga musik yang pas untuk suasana setengah siang ini. Dan buat yang lagi kerja, lagi makan cemilan, atau mungkin lagi bersiap-siap buat makan siang, semoga kita bisa bikin waktu Anda jadi lebih menyenangkan. Dan tadi sudah kita hadirkan lagunya. Wah, suaranya memang bagus banget ya, apalagi kalau lagu dari Tangga. Lagu ini memang ada pada tahun 2000-an ya. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk Anda memberikan informasi-informasi menarik juga yang mungkin Anda butuhkan untuk siang hari ini. Dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan satu informasi terkait kuliner. Mungkin Anda semua tahu ya, kalau di Sungai Penuh dan Kerinci itu sudah banyak sekali tempat nongkrong, tempat makan yang bisa Anda pilih. Apalagi sekarang ini banyak menjual menu-menu andalannya, dan salah satunya adalah yang bisa membuat lidah kita luar biasa menikmati makanannya. Dan ada yang tahu nggak bahwasannya di sekitar lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh itu juga banyak tempat jajanan yang bisa Anda cobain nih. Dan juga tentunya banyak yang bilang ya, makanan-makanan di Sungai Penuh dan Kerinci itu nggak ada yang gagal gitu, enak semua rasanya. Dan juga harganya juga terbilang cukup standar ya, untuk batasan kita sebagai orang-orang yang suka makan gitu. Dan bisa Anda cobain ya, kalau lagi berkunjung ke Sungai Penuh ataupun Kerinci tentunya. Dan pendengar, banyak sekali yang bisa kita ceritakan menjelang tanggal 4 dan 5 Juli mendatang. Ada kegiatan perhelatan besar yang akan diadakan di Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, salah satunya adalah Kendurisco, di mana memang kegiatan ini adalah acara adat yang merupakan agenda tahunan. Dan juga kalau untuk Sungai Penuh itu udah lama sekali ya, gak pernah dilaksanakan Kendurisco, karena memang terakhir itu di tahun 2007 pendengar. Dan juga rencananya waktu itu ya, Kendurisco akan dilaksanakan di 2014, tapi mungkin ada sesuatu kendala dan lain hal, makanya di 2026 lah bisa terlaksana kegiatan Kendurisco tersebut. Dan tentunya beberapa orang tahu Kendurisco itu apa ya. Pastinya Kendurisco itu merupakan adalah perhelatan adat besar, perhelatan adat yang mana yang mana bisa meningkatkan pengangkatan atau penobatan adat, dan juga istilahnya pencucian benda pusaka untuk beberapa daerah juga ada. Dan juga nantinya ada beberapa daerah juga yang melaksanakan Kendurisco itu adalah pesta panen pendengar. Dan untuk gelar adat sendiri, misalnya untuk beberapa daerah itu ada yang Depati, ada Rio, ada Mangku, terus juga itu untuk pengangkatan gelar-gelar adat, dan itu pun ada posisi-posisinya tertentu pendengar. Nanti kita akan jelaskan kembali ya, tentunya apa sih ini perhelatan Kendurisco ya, biar paham gitu ya. Yang di luar sana yang pengen lihat kegiatannya ataupun juga pelaksanaan kegiatan Kendurisco-nya, boleh datang langsung ke Sungai Penuh dan Kerinci. Itu adalah gelar adat yang perhelatan adat yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu, apalagi untuk Sungai Penuh, Kerinci itu wah. Kabarnya juga Tanjung Pau juga akan, 5 desa Tanjung Pau juga akan melaksanakan perhelatan Kendurisco nih pendengar ya, di tanggal yang sama di Sungai Penuh tanggal 4 dan 5, di Tanjung Pau kalau gak salah tanggal 5 ya.
mohon dikoreksi. Ya, dan nanti kita akan jelaskan kembali apa sih ceritanya, gimana ya gitunya, sampai mana nih tahapnya gitu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa dialog di sini nih. Baik, kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Kita akan cerita kembali untuk Anda semua di formasi pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, meski sekarang kita lihat tadi pagi hujan. Itu kita masih gerimis-gerimis ya. Udah enggak hujan lagi. Meski sekarang terik sedikit, tapi siang ini bakal ada hujan enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya masih panas-panas aja, tapi sorenya kayaknya hujan. Kayak kemarin itu dari jam berapa ya? Dari jam 5 sampai malam hujan, sampai pagi malah. Iya. Dan mudah-mudahan hari ini cerah-cerah aja ya. Nah, buat yang lagi pengen cobain makanan-makanan terbaru ataupun juga yang ada di Sungai Penuh, mungkin bisa dinikmati dan dicobain makanan-makanan terbaru yang ada di Sungai Penuh ataupun tempat-tempat nongkrong yang ada gitu ya. Baik, kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Kita putarin lagi lagu untuk Anda sembari menemani Anda untuk beraktivitas ataupun juga yang sedang beristirahat siang ini. Masih mencari tempat makan di mana ya, rekomendasi makan yang enak gitu. Kalau disebutin tempatnya nanti jadi iklan ya. Iya, kalau disebutin ya, karena memang penyiarnya juga suka makan kayak ini. Baiklah, kami masih temani Anda pendengar. Kali ini kita hadirkan kembali ada permintaan hati untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami, dan selanjutnya ada ingkar darinya BCL. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Baik, pendengar di mana saja Anda berada mengantar kita di formasi 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang kita kasih tips simple untuk Anda yang mungkin lagi bingung mau makan apa di siang ini. Kalau mau makan yang sehat, bisa coba bikin salad buah atau masak sayuran rebus aja. Cepat dan mudah tentunya ya. Dan juga kalau lagi males masak, jangan langsung beli makanan cepat saji ya. Bisa cobain makanan tradisional seperti makanan-makanan yang dijual di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Iya, seperti makanan-makanan tradisional kayak ubi, terus jagung rebus atau apa gitu ya. Atau mungkin pengen makan bubur ayam atau juga langsung makan berat. Biasa siang-siang ini langsung makan berat kayaknya biar penuh perutnya ya. Nah, berikutnya juga jangan lupa minum air putih banyak ya pendengar ya. Penting untuk menjaga tubuh tetap segar dan dari cuaca panas. Nah, baik pendengar, kami masih temani Anda mengantarkan kita di formasi pukul 10:43 waktu Indonesia Barat tentunya. Kami masih temani Anda, jangan kemana-mana. Kami masih hadir hingga tepat di formasi pukul 11 nanti kita dengan warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya, selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
1: Ya, ada
0: Ibu,
1: apa?
0: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
1: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
0: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
1: Ayah jahat!
2: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

Baik, berdengar di mana saja Anda berada dengan berakhirnya lagu Mencintaimu Adalah Takdirku. Berakhir juga perjumpaan kita di Sungai Penuh Siang ini di formasi pukul 10 hingga formasi pukul 11. Dan setelah lagi kita akan menghadirkan Warta Berita Olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tentunya.

jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun,

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang Timnas Manokwari adalah tanggung jawab.

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun menggandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
2: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Lintas Sumatera Siang.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih di RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan siang hari ini dan mengantarkan kita di 11:43. Dan dapat kami informasikan siang ini cuaca di Sungai Penuh cerah luar biasa. Tapi biasanya kalau udah sampai sore mudah-mudahan cerah ya, nggak hujan lagi kayak kemarin, kayaknya sebeberapa jam gitu hujannya nonstop banget gitu ya. Dan juga kami ucapkan selamat siang untuk seluruh pendengar di mana saja berada yang mendengarkan kami, baik itu melalui 96,7 MHz atau juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Dan juga tentunya di siang hari ini bagi Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa tentunya untuk mikirin siang ini mau makan apa gitu ya. Tapi kayaknya siang ini biasanya kalau siang-siang enaknya makan berat ya, biar energinya bertambah, terus juga semakin semangat kerjanya gitu ya. Tapi kadang ada juga ya, kalau makan berat siang malah tambah ngantuk, ini gimana nih Mbak Mel gitu ya. Tapi kalau misalnya makan siangnya bisa bikin ngantuk, ya udah jangan dengan yang berat-berat deh. Yang penting rindunya yang berat, gak lain. Dan di informasi pukul 11:45 menit waktu Indonesia Barat ya, tentunya masih bersama Mela temani Anda di siang hari ini. Dan semoga apapun yang Anda rencanakan untuk siang hari ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan kami masih temani Anda. Saat lagi juga di informasi pukul 12 kita akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara tentunya untuk Anda semuanya. Dan dapat kami informasikan juga di hari ini Selasa, azan zuhur akan dihadirkan di formasi 12:17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, masih temani Anda di siang hari ini. Kami tentunya masih menemani siang hari Anda. Kali ini kita akan hadirkan kembali untuk Anda semua. Ada Seventeen dengan Sumpah Ku Mencintaimu. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahkan?

mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz dan mengatakan kita di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kami akan masih menemani Anda dan kita akan segera menghadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara tentunya untuk Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Menyentuh laut dan gunung dalam satu pandangan Indonesia. Menghamparkan keajaiban alam yang subur. Laut yang luas dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya mengantarkan kita informasi 12:17 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda. Marilah kita bersama-sama mendengarkan menyebut dan azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini kue!
2: Ih, kita makan sama Ano.
1: Tangi turu. Ambil susu, Mano. Ambil susu, Mano. Semuanya kue ya panggilanmu, kek.
2: Yo, kan ganteng, Bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran lantai.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho, Bu. Gue gak mau makannya. Ojo no susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho, Bu. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Sini
2: seoke. Oke, ya.

0: Indonesia.
1: Tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan RRI Jambi mengikuti Warta Berita
2: sepanjang 2026. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Polda Jambi menunda pelaksanaan operasi Patu Siginja yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026. Kasat Lantas Polresta Jambi, AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan, meskipun operasi Patu Siginja ditunda, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas. Oleh karena itu, pengguna jalan tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk mentaati peraturan, sebab keselamatan berkendara harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap saat demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
3: Operasi Patuh ini memang kemarin direncanakan dilaksanakan tanggal 8

0: standar SNI mengenakan sabuk keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas guna mewujudkan keselamatan di jalan raya. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, maksudnya Hak Asasi Manusia Jambi mencatat, sejak awal tahun 2026 hingga saat ini telah menangani sebanyak 73 kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, mengatakan, sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari berbagai informasi dan isu yang berkembang di masyarakat. Sukiman juga menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran HAM yang diterima, karena menurutnya berbagai persoalan yang terungkap akan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencari solusi dan penyelesaian yang tepat. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian HAM Jambi juga melakukan koordinasi langsung ke lapangan.
1: Presentasi yang laporan langsung masyarakat itu kan sangat sedikit, lebih banyak isu aktual. Kalau yang diberitakan media dan kami angkat itu kami kategorikan sebagai isu aktual atau pelaporan tidak langsung karena melalui media. Tapi yang datang langsung, pelapor, pengadu, korban, itu adalah baru dilaporkan atau dikomunikasikan pada kami, ya. Dan persentasenya sangat sedikit. Jadi ini kami juga perlu mendorong ke teman-teman PET bahwa masyarakat punya hak apabila mengalami dugaan pelanggaran HAM dapat melaporkan langsung ke kami atau melalui lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan itu ke kami.
0: Ia menambahkan Kementerian HAM memiliki mekanisme penanganan berjenjang. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran HAM agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan memperoleh penyelesaian. Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional melalui berbagai program pembiayaan. Data pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan hingga 30 April 2026 penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 2,86 triliun yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan penyaluran pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, produktif, dan berdaya saing. KUR dan UMI merupakan instrumen penting pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya naik kelas.
2: Kalau kita lihat penyaluran UMI ini, ya, UMI itu kan memang sektornya itu untuk usaha 20 juta ke bawah, ya, artinya memang betul-betul masyarakat yang apa, yang memiliki usaha-usaha kecil, betul lah, disitulah.
0: Selain KUR, program pembiayaan ultramikro UMI juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hingga 30 April 2026, penyaluran UMI di Provinsi Jambi mencapai 171,75 miliar kepada 21.594 debitur. Nilai ini meningkat 67,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program Kampung Bahagia Tahap 1 di seluruh wilayah berjalan sesuai jadwal. Program yang menyasar ratusan RT ini menjadi salah satu langkah mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia melalui peningkatan kebersihan, keamanan, infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan. Wali Kota Maulana mengatakan pelaksanaan tahap pertama telah berjalan di 796 RT sekota Jambi dan akan dilanjutkan pada tahap kedua, direncanakan mulai Juli mendatang. Ia juga menambahkan program ini nantinya akan mencakup seluruh 1.583 RT di Kota Jambi.
4: Mudah-mudahan pelaksanaan Kampung Bahagia tahap 1 ini di seluruh RT, 796 RT Kota Jambi, berjalan sesuai dengan waktunya, sehingga dimulai bulan Juli sudah dilaksanakan tahap 2-nya, sehingga 1.583 RT semua bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia. P yang pertama, bersih, tata kelola sampah dari rumah tangga melalui gerobak motor maupun TPS 3R bank sampah. Kemudian yang kedua, aman melalui CCTV yang terintegrasi, meningkatkan keamanan, menurunkan kriminalitas.
0: Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menjalankan program infrastruktur berbasis gotong royong serta memperkuat kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pengajian, kemalangan, dan lain sebagainya. Ketua RT 07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rahmat Nalis, menyambut baik adanya program Kampung Bahagia

0: Dirinya menjelaskan sejumlah fasilitas yang telah direalisasikan melalui program Kampung Bahagia Tahap 1. Di antaranya pengadaan motor gerobak untuk pengangkutan sampah, memasang CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan.
1: Yang pertama adalah bentor gerobak motor untuk pengangkutan sampah di wilayah kita khususnya. Dan yang kedua adalah CCTV terintegrasi ada 1 unit, beserta CCTV yang mandiri ada 7 unit. Serta ada juga yang bisa menjadi fasilitas untuk masyarakat.
0: Selain itu ada juga sound system yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari di lingkungan terkait dampak program terhadap keamanan lingkungan. Rahmat mengaku kondisi RT 07 kini lebih terkendali. Kasbangpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan Parpol tahun 2025. Ismet Wijaya kepada Kepala Badan Kasbangpol Provinsi Jambi menjelaskan bantuan Parpol tahun 2026 belum disalurkan dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKRI perwakilan Provinsi Jambi.
2: Itu untuk tahun 2026 ini memang belum disalurkan mengingat kita masih menunggu hasil pemeriksaan terkait dengan dana hibah untuk bantuan Parpol tahun 2025 dari BPK. Jadi kalau sudah keluar hasil pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana hibah bantuan Parpol tahun 2025 sudah keluar dari BPK, dinyatakan clear and clean, berarti baru kami bisa menyalurkan atau memulai prosedur untuk pencairan dana bantuan Parpol.
0: Berdasarkan data dari Kasbangpol Provinsi Jambi, Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi mendapatkan bantuan Parpol terbanyak yang mencapai Rp985 juta. PDI Perjuangan mendapatkan Rp785 juta, Golkar mendapatkan Rp762 juta, Gerindra Rp686 juta, Partai Demokrat Rp571 juta, P3 mendapatkan Rp525 juta, PKB mendapatkan Rp517 juta, Nasdem mendapatkan Rp446 juta, dan PKS mendapatkan Rp418 juta. Gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi menjadi upaya dalam menekan inflasi di Sungai Penuh. Desi Armila melaporkan.
3: Gerakan pangan murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 3 daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
4: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk KPM ini di daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada
3: ke depan pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati Kerinci Monadi mengatakan banjir yang sering terjadi di Desa Tanjung Tanah disebabkan oleh saluran pembuangan air yang berukuran terlalu kecil. Ketika debit air meningkat, saluran tersebut tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap dan masuk ke permukiman warga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci akan membantu memperbaiki saluran drainase agar mampu menampung debit air lebih besar. Dengan demikian, rumah-rumah warga diharapkan tidak lagi terdampak banjir saat musim hujan tiba.
6: Ya, kan, tanah ini itu air danau dengan air danau dengan permukaan yang ada di yang ada di tanah, sehingga di pelepasannya agak sedikit lambat. Nah, kalau drainase sudah, cuma kita nanti kita coba membagi drainase untuk pelepasan air.
7: Jadi yang proses di tanah apa ya?
6: Iya, kita tetap ini tetap waspada kita bencana, dan alhamdulillah setiap apa yang terjadi selalu kita kendalikan.
0: Bupati Manado juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan drainase agar terbebas dari sampah yang dapat menghambat aliran air. Selain itu, warga juga dihimbau untuk tidak membangun rumah atau bangunan lain di sekitar saluran drainase yang dapat menyebabkan penyempitan saluran air. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sungai Penuh, Tole S. Hadiwarso, secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial untuk mendorong pertumbuhan para pelaku ekonomi kreatif ekrap di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan naik kelas. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan kriya, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pemasaran, serta kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha. Tole Hadiwarso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ASN, dan seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi hari ini menggelar rapat persiapan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi tahun 1446 Hijriah 2026. Debarkasi haji antara Provinsi Jambi, rapat dihadiri oleh stakeholder terkait yang tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji PPH Provinsi Jambi, antara lain dari Biro Kesra Provinsi, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, pihak bandara, Balai Kekarantinaan Kesehatan, dan kantor Kemenhaj Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Wahyudi Abdullah, mengatakan, dalam rapat ini dibahas skema pemulangan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan proses pemulangan jemaah haji ke daerah asal, sehingga proses pemulangan berlangsung dengan baik, lancar, dan aman, serta tidak ada jemaah maupun koper jemaah yang tercecer ataupun tertinggal. Wahyudi juga menyebutkan sebagian besar kloter dari Provinsi Jambi akan tiba di Jambi pada malam hari. Dirinya menghimbau agar pihak keluarga untuk melakukan penjemputan jemaah di daerah masing-masing karena asrama haji akan disterilkan dan tidak diizinkan penjemputan di asrama haji. Pihak keamanan dari kepolisian juga akan melakukan pengamanan ketat di asrama haji serta melakukan pengawalan pemulangan baik dari bandara ke asrama haji hingga ke daerah masing-masing. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Operasi Patuh Siginjai 2026 ditunda. Polresta Jambi tetap minta warga tertib berlalu lintas. Kemenham Jambi tangani 73 dugaan kasus HAM sepanjang 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang ini, saya Suna diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong. Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi wangisan buat teman-teman RRI.
0: Terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, udah enggak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul banget.
1: Kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya sekarang nih, kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Merian-nya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Apa ya?
2: Siapa? Ada apa sih sebenarnya? Enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka,
0: gosip.
1: Suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, segala suatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi hangat-hangatnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran. Gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan jangan aku masa muda. Lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma hanya pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke.
2: Dengan siapa tuh kolaborator kemarin jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa, jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya, gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih, dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak ke label, makanya gue tempel duluan nih.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya mereka ya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue kemistrinya sama mereka, nyambung lah. Walaupun gue udah nggak muda ya gitu, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu nggak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul
0: ya. Oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Ya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerdas Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya kita gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja
2: ya gitu.
0: Menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia, si Kangkar yang bangakan Indonesia.
1: Iya, Bang Albert. Silakan, mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan jangan nabrak begitu.
0: Oke. Remaja ya.
3: Iya, kira-kira. Remaja sekarang apa yang harus direm, karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
4: Halo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia. Mas Riana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benijo.
4: Kalian dua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bu Manajer sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja
1: sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Dunijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yerinya?
0: Iya. Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Ayer ya.
2: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakan kepasangan angka gaji di angka gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah, dan lagu yang lagi menyeru Prosa Temada, Mbak Ike Darsono Memulaya, Tetap Semangat, itu ada Ayu di Maluku Tengah, dan lagu yang lagi menyeru Prosa Temada, Mbak Ike Darsono Memulaya, Tetap Semangat, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan benar ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa
1: ceritanya
2: ya, karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
1: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Benar ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman itu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, tapi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik katanya. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ya, ini otodidak juga ya.
2: Belum pernah sekolah sama sekali
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Ciptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari. Terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya review, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga ide.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
0: Cepet
1: dia terrealisasi.
2: Kalau jauh-jauh ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang nih.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Berteng Indonesia.
0: Iya. Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara?
5: Sama tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
5: Ada Bang Yeri. Salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau tanyakan?
5: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Siap Bu Mutiara. Ya,
5: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak lagu itu AA?
2: Lagu. Udah banyak banget yang nyanyi.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
0: itu. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
0: Wow.
2: Kalau ngomong
0: luar biasa,
2: itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk tiba 99 dan baru bisa rilis 2001 pertama gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah gak inget, sebenarnya udah banyak banget. Gitu. Cuman
1: banyak
2: kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itu lah.
1: Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Si remaja kan, dia belum ada yang sekarang kan. Kalau ke presidennya mungkin itu
3: Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Ah, gimana, Bang Albert?
1: Masih erinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, ya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu keberanian masih remaja ya. Sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di-ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Terus umuran sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Baik. Tapi kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue. Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu
1: berkarya.
0: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Selamat siang AA Akang.
1: Selamat siang.
6: Baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
6: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
6: sama.
0: Sama.
6: Hitam juga. Mungkin tenang wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
6: Begini Mbak Sally,
0: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam.

0: Cuman saat itu gue udah kapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau gak salah. Semester 1 deh kalau gak salah itu. Emang gue berdua sama temen, emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot 1, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu gak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen? Ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
0: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri, sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Eri ya.
0: Belum pernah
2: sih ceritainnya. Wow, luar biasa.
0: Jadi, teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alu juga gitu ya berarti.
0: Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe, bener.
2: Baik.
0: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ke teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh, teman vokalis gue yang satunya yang ditipu itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh, I see. Dari situ baru mulai ngamen-ngamennya ya.
0: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Okay.
0: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
0: Kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
2: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya. Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon, Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
0: Ya.
1: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: Kalau 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri.
2: Halo.
1: Yeri. Oh, Yeri Bandung ya. Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, ada Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Saliana Jamil.
1: Ada yang ke Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Oh, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
3: Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support, ya.
3: Ya,
0: support.
3: Tetap semangat, iya. Pokoknya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: gitu aja.
0: Tetap gemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi panas di sunyi gitu?
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan. Okay. Tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan yang keduanya gini sih. ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, okay, influence-nya ya, oke.
4: Okay. Ya, oke, okay, itu aja sih Bang Ican.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, okay, yeah. Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih
1: katanya
0: pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi sebenarnya band yang ada di band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band Academy memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya P5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka bolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
0: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band Academy. Bukan karena kemunculan dia di band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuma kerja sama aja, jadi nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain
0: kedepannya. Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh, Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu
0: influencer.
2: Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu.
0: Oh.
2: Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke mix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke, oke.
2: Gak pure R&B enggak sih?
0: Iya, iya, betul, betul, setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat loh.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo, Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya. Video klipnya masa remaja itu udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke, okay.
5: Masa remaja tadi. Ya, terus buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangkan.
0: Boleh, buatnya. Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, juga buatnya Sirtio Dila, obennya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke,
1: waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Mbak Sally.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, Sally, Sally. Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli.
0: Oke, Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya. Selamat siang Bang Yeri.
2: Iya. Ya, ya, orang
0: Abang boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Baik, nyong Yeri. Oke, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sesuai dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, jadi seorang musisi.
0: Oke.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Pak Mawati juga, Pak Widi Tengku, dan semua mereka rilis seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Angkel Gazi dulu deh. Angkel Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Angkel Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube, dia udah pasti.
0: Iya, YouTube mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
0: dot T5. Yeri dot T5.
2: Dan di Rutinitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Ya.
0: Ada projectnya barengan sama T5.
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih benar-benar.
2: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Believe it. Oke.
0: Bukan lagunya Cher kan? Do you believe in a
1: beda, beda.
2: Ketahuan yang kata nih.
0: Oh iya, iya, sorry.
1: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih, Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya,
1: yeah.
2: T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri.
2: Nah, pernah itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tak.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu itu bagaimana itu.
2: Jangan lewat
0: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Itu challenge jatuhnya, challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya, menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696, 0213441499.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sampai kita sapa dulu kali ya, bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yaps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
0: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina, wow, sendiri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
1: Yep.
0: Cuma disuruh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Perhara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Perhara Cinta tuh yang ini kan namanya.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Perhara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
1: Nah, iya, boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupain. Oke.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba bisa enggak Bang Yeri?
1: Bisa enggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Coba. Coba. Ah.
2: Aduh. Bentar. Saya mikir dulu bentar ini lagunya.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Keren. Di bawah.

0: berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm. Wah,
1: betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh, keren deh.
1: Bang
0: memang
1: Yeri, thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita
0: atuh.
1: Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat yang 100% Indonesia. Irami Raja Jeti punya cerita namanya Putri. Irami si Putri ini
0: nyanyi.
3: Irami Raja Jeti.
1: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
1: Oke.
0: Oke. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya.
1: Oke, itu aja.
0: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Sally.
1: Halo.
0: Gini dong, benar.
4: Produsen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo juga produser Ruang Ribu Yudis Mangini.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri campurasun.
0: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang Pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Iji, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
0: Sundana duaan. Oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amen ya di Ciamplas ya.
1: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran teteh karena mirip benar musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat.
0: Kan lagu barunya nih adalah itu, tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Tapi ini kebetulan tanggernya doang.
1: Okay.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Ida.
4: Aja, Kang Yeri terus berkarya, sukses. Dari ya, Iksan.
0: Ah.
4: Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Banyak, iya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih gak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
1: Masih jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
1: Iya.
0: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: ada event. Karena kita emang biasanya event-event aja.
0: Iya.
1: Deh, tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum, Pak Hanafi nanya itu Paul siapa?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
0: Tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
0: Iya kalau gak salah itu
2: Matohab, bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya?
0: namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul, beda ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 masih ingat rekaman ya masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu
2: atau sebulan karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita bukan
0: iya benar-benar jadi kalau salah tuh susah ya
2: salah ulang jadi nggak bisa diedit juga pokoknya masih susah diediting
0: makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin
2: satu bulan kayaknya
0: satu bulan sampai tiga bulan.
2: Mematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerinnya gimana? Boleh
1: tahu dong. Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial di platform toko-toko musik ya di semua toko musik di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
1: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, nuhun Kang Yeri.
1: Assalamualaikum. Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
0: Setengah 2,
1: sampai jam 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye bye, assalamualaikum.

penghujung acara. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dajitra yang akan menemani Anda untuk edisi sore hari nanti. Dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Melvika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Kami kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy Decitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Serangkaian acara yang sudah dipersiapkan, musik dan informasi dan hiburan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan nantinya jelang kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, jatuh pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi yang kami himpun dari website resminya rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendarsmo mengatakan realisasi anggaran LPP RRI mencapai 40,16% hingga 7 Juni 2026. Nilai realisasi anggaran tersebut tercatat sebesar 378,2 miliar. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen pada 9 Juni 2026. Ia menjelaskan realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai dan belanja operasional rutin. Belanja pegawai mencapai 280 miliar, sedangkan belanja operasional terrealisasi sebesar 98,2 miliar. Hendarsmo menyebut realisasi program layanan publik dan semester pertama masih terlihat rendah. Realisasi program tersebut baru mencapai 2,01 miliar atau sebesar 12,68%. Menurutnya, mendengar kondisi tersebut bukan disebabkan rendahnya pelaksanaan kegiatan ataupun keterlambatan program. Rendahnya realisasi lebih dipengaruhi karakteristik sumber pendanaan yang berasal dari penerima negara bukan pajak atau PNBP sesuai ketentuan. Ia menegaskan aktivitas siaran, produksi konten, peliputan, serta layanan publik tetap berjalan optimal. RRI memperkirakan realisasi program layanan publik meningkat signifikan pada semester kedua tahun 2026.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aman.
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami informasikan sekali lagi untuk jadwal solar asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit lagi waktu kita untuk menunggu dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: kasih.
1: Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu.
2: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan.

disuarakan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Kupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
1: Perlindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau KUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Handayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. KUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita kah, atau orang-orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan, karena itu melanggar privasinya. Tapi ya hak, termasuk sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi dia tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau menyebarluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media.

0: sosial lainnya dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja dengan ruang dialog yang terbuka. Diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini ya, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Saya Rani dari Palembang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara Riri Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama reporter kami Septria Ningsi.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan sih ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan hak asuh anak itu ada di... Kalau permasalahan hak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah, itu ya, terlaporkan ke kaminya.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampaikan ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita, di konsulok. Insya Allah bisa terus standby lah.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi, ke baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan kayak PKK itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GW ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian. Itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, karena kadang bingung juga anak kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan luar.
1: Demikian mendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Sting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya udah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siangnya.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutla, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Karhutla di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutla selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutla pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan di.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan, Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan. Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir tercatat telah terjadi jumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, terutama gas, listrik dan pembakaran liar.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, resiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria dari SPY Kanan melaporkan.
1: Menteri Penerbangan mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikan baik.
0: Pendengar dari Wai Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh S. Hadi Warso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal, nanti kita akan melindungi produk-produk yang bersifat dari ekonomi kreatif, seperti contohnya mungkin di kegiatan fashion, di batik, kita akan kejar di benda itu, perlindungan produk lokal agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk memakai produk-produk lokal.
1: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadi Warso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita ke RRI SPY Kanan. Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
3: Ada perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
4: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisinya itu menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
5: Kami sampaikan bahwa DPP KBP 3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
3: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Iya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tranai Pura Kota Jambi. Dan pendengar tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi akan menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Presiden kembali terima surat kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat. Ya, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo ini menerima 9 Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Wamenlu Anies tidak berbicara banyak terkait agenda Presiden Prabowo dengan Duta Besar. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima 8 Duta Besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan usai penyerahan surat kepercayaan dan juga dilanjutkan acara ramah-tamah dengan Presiden Prabowo. Prasetyo melanjutkan para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena peran diplomasi yang menyusung misi perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif, Indonesia tidak berpihak kepada negara atau juga blok manapun.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Menteri Ekrab apresiasi IMIPAS deportasi puluhan fotografer asing legal. Menteri Ekonomi Kreatif Menekrab ini Teku Rifki Hasya ini mengapresiasi langkah IMIPAS menindak fotografer asing legal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan juga Pelaku Kreatif mengungkap ini maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Mulanya keberadaan fotografer asing ilegal telah mengganggu ekosistem fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga murah. Dan juga pelaku tersebut ditemukan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bali hingga Medan. Rifki juga mengungkap laporan dari asosiasi dan juga pelaku industri kreatif telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Meski mendukung penegakan aturan, Rifki juga menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap kolaborasi dengan pelaku industri kreatif mancanegara. Namun, kata Rifki, seluruh aktivitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengawasan penyalahgunaan izin tinggal diperluas di subsektor film, animasi, dan juga musik nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi ruang kerja pelaku kreatif Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
2: Satu, dua.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

Masih bersama di Pusat Informasi, Netflix rilis First Log Scooby-Doo untuk serial live action Scooby-Doo Origin. Ya, Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya. Scooby-Doo Origin ini melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik tersebut. Dalam cuplikan yang dirilis, penonton diajak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari. Suara langkah kaki dan juga gonggongan terdengar sebuah Scooby-Doo. Akhirnya muncul di layar dan juga melompat ke pelukan Shaggy, diperankan Tanner Hagen. Dan juga kemunculan singkat tersebut menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang diperlihatkan kepada publik sejak proyek serial diumumkan. Dan juga karakter anjing Great Dane itu juga menjadi penutup klip dengan gonggongan khasnya. Berdasarkan sinopsis resmi yang dibagikan Netflix, Scooby-Doo Origin akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri dan juga cerita berfokus pada masa sebelum terbentuknya misteri ENC. Kisah bermula saat Shaggy dan juga Daphne ini menghabiskan musim panas terakhir mereka di sebuah perkemahan. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah misteri yang berkaitan dengan seekor anjing yang tersesat dan juga diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural. Dan juga dalam upaya mengungkap kasus tersebut, mereka bergabung dengan Velma, remaja yang mengandalkan logika dan juga ilmu pengetahuan. Sir Freddy ini pendatang baru yang tampan namun penuh dengan teka-teki. Dan juga penyelidikan itu perlahan membawa mereka ke dalam rangkaian peristiwa yang menyeramkan serta sebuah hal yang mengancam terbongkarnya rahasia masing-masing. Dan juga dibintangi Tanner Hagen sebagai Shaggy, Ken Graves ini sebagai Daphne, Abby Ryder-Fulson ini sebagai Velma, dan juga Maxwell Jenny Jenkins ini sebagai Freddy. Selain itu juga Paul Walter Hauser juga turut bergabung dalam proyek ini dengan perannya masih dirahasiakan. Ya, Scooby-Doo Origin menjadi adaptasi terbaru dari waralaba Scooby-Doo pertama kali hadir melalui serial animasi pada 1969. Sejak itu franchise ini tersebut berkembang menjadi salah satu waralaba animasi paling populer dengan puluhan serial animasi dan juga film. Josh Applebaum dan juga Scott Rasberg ini dipercaya sebagai showrunner, ini penulis sekaligus produser eksekutif serial ini. Sementara itu, Warner Bros. Television bertindak sebagai rumah produksi yang menggarap proyek tersebut untuk Netflix.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ya, baru saja melalui lagu Seventeen dengan Sampai Ku Mencintaimu. Baik, berdengar di mana-mana berada, terima kasih bersama di Pro 1. Dan informasi berikutnya, berita panggilan Pengadilan Agama Negeri Sengeti kelas 1B. Ini untuk Ade Setiawan bin Heri di mana saja anda berada, akan datang menghadiri sidang pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan ini untuk Ade Setiawan bin Heri di mana saja ada berada, agar dalam menghadiri sidang pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik, berdengar di mana berada berada. Informasi berikut ini, operasi Patuh Sekinjai 2020 ditunda, Polresta Jambi tetap minta warga tetap berlalu lintas. Ya, Polda Jambi menunda pelaksanaan operasi Patuh Sekinjai yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Penundaan tersebut membuat jadwal operasi mengalami perubahan meski hingga kini kepolisian belum mengumumkan waktu pelaksanaan terbaru. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Renaldi Siregar ini mengatakan, meskipun operasi Patuh Sekinjai ditunda, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kedisiplinan dan juga mematuhi lalu lintas dan dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam berkendara di jalan, karena keselamatan tidak hanya bergantung pada penindakan melalui operasi kepolisian, tetapi juga pada kepatuhan setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk menaati peraturan, disebabkan keselamatan. Sebab keselamatan ini berkendara harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap saat demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Operasi Patuh merupakan salah satu operasi kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga mengenakan sabuk keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas guna mewujudkan keselamatan di jalan raya.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi mencatat sejak awal tahun 2006 hingga saat ini menangani sebanyak 73 kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, mengatakan sebagian besar kasus ditangani berasal dari berbagai informasi dan juga isu yang berkembang di masyarakat. Sementara laporan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat masih tergolong sedikit. Sukiman juga menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap akan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencari solusi dan juga penyelesaian yang tepat. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian HAM Jambi juga melakukan koordinasi langsung ke lapangan. Ia juga menambahkan Kementerian HAM memiliki mekanisme penanganan berjenjang apabila suatu persoalan belum juga terselesaikan di tingkat daerah. Penanganannya dapat ditingkatkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran HAM agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan juga memperoleh penyelesaian. Dan lagu berikutnya ada Gula dan Semut gitu ya, dari ST12 yang akan menemani di kebersamaan kita.

0: mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak.
1: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.

dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Antranai Pura Kota Jambi. Dan tampaknya di luar sana mendung gitu ya, kondisi cuaca kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali musim dan informasi. Informasi berikut ini, pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional melalui berbagai program pembiayaan. Data pada Kanwil Dijen Pemberdayaan Provinsi Jambi ini menunjukkan hingga 30 April 2026 penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan juga pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 2,86 triliun rupiah yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha. Ya, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, ini mengatakan penyaluran pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat dan juga produktif dan juga berdaya saing. KUR dan UMI merupakan instrumen penting pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. Nah, melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan juga pada akhirnya naik kelas. Ya, hingga akhir April 2026, penyaluran KUR di Provinsi Jambi telah mencapai 2,684 triliun kepada 28.662 debitur atau juga setara 38,81% dari target tahun berjalan. Dibandingkan periode yang sama tahun 2025, nilai penyaluran tersebut tumbuh 12,58% dan juga mayoritas penyaluran KUR masih didominasi oleh skema KUR mikro ditujukan bagi pelaku usaha kecil. Dari sisi sektor usaha, penyaluran terbesar ini berada pada sektor pertanian, perburuan dan juga kehutanan dan juga yang mencapai 67,49% dari total KUR di Jambi. Selain KUR, program pembiayaan ultra mikro UMI juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hingga 30 April 2026, penyaluran UMI di Provinsi Jambi mencapai 171,75 miliar kepada 21.594 debitur. Nilai tersebut meningkat 67,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program Kampung Bahagia tahap 1 di seluruh wilayah berjalan sesuai dengan jadwal, dan juga program penyasar ratusan RT ini menjadi salah satu langkah mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia, dan juga melalui peningkatan kebersihan, keamanan, infrastruktur, dan juga sosial kemasyarakatan. Wali Kota Maulana mengatakan pelaksanaan tahap pertama telah berjalan di 796 RT se-Kota Jambi dan akan dilanjutkan pada tahap kedua rencananya mulai Juli mendatang. Ia juga menambahkan program tersebut nantinya akan mencakup seluruh 1.583 RT di Kota Jambi. Nah, menurut Maulana, aspek keamanan dan juga menjadi perhatian utama melalui pemasangan CCTV terintegrasi di lingkungan masyarakat. Selain itu juga pemerintah Kota Jambi juga menjalankan program infrastruktur berbasis gotong royong serta memperkuat kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pengajuan kemalangan dan juga lain-lain.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benoa. Pendengar, gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Selasa 9 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 6,27 lintang utara dan 124,61 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Untuk diketahui, pusat gempa permukaan 311 km barat laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi tadi kami himpun dari website resminya rni.go.id.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,73 Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami informasikan untuk jadwal sholat maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitar jatuh pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Jelang kita menantikan dikumandangannya azan maghrib, tembang-tembang religi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Ibnu. Tanpa terasa sudah saya Windy Ciptra menemani Anda di edisi hari ini dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari

0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia tambah Perry juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Hanya ada 20.
5: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
4: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
5: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit

0: Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
1: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
7: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
11: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbuzna sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
10: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
12: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
13: Jadi ketika kedatangan ini ditanyakan, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
12: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudin Nur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
14: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezat, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sebuah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kan vi malm in hier.
1: Baik pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya anda juga dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,5 MHz, Marobungo, Serolangun 95,8 MHz, dan Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Baik pendengar di mana pun anda berada, untuk menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik integritas setelah pertobatan bersama narasumber kita Ruth Anugrah Olivia STH. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam saudara-saudari pendengar RRI Setia Jambi yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Ruth Anugrah Olivia di acara kita di mimbar Agama Kristen. Sebelum kita memulai renungan kita, sebelum kita mulai membahas tentang tema kita pada malam hari ini mengenai integritas setelah pertobatan. Apa itu? Yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang 10. Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat, rahmat, penyertaan dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami semua pada malam hari ini Tuhan bisa duduk dari segala aktivitas kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar rohani Kristen. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang hari ini kami dengar, malam hari ini yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, biarlah kiranya hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan dapat membawa kami memahami firman-Mu. Bukan cuma sekedar sebatas kami memahami Tuhan, tetapi membawa kami kepada keingintahuan kami akan firman dan pengaplikasian firman itu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman hari ini dapat menyegarkan hati-hati yang rindu akan pertobatan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jambi yang setia. Kembali lagi kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan di mimbar rohani Kristen pada malam hari ini, tentang tema integritas setelah pertobatan. Nah, apa itu integritas setelah pertobatan? Kita akan bahas bersama-sama mengenai kisah Zakheus yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mungkin untuk bapak-bapak, ibu, saudara-saudari pendengar RRI semua tidak lagi asing ya tentang kisah Zakheus. Kita semua sangat tahu kisah Zakheus. Nah, hari ini kita mau bahas, kita mau ulik kisah Zakheus ini. Saya tidak mau lari dari kebenaran firman Tuhan, karena saya mau kita hari ini belajar bersama sesuai dengan teks. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita mau belajar apa itu integritas dalam pertobatan. Kenapa Zakheus menjadi tokoh yang kita harus contoh? Kenapa Zakheus harus menjadi tokoh yang kita teladani? Padahal kisah Zakheus hanya sesuatu yang singkat di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama merenungi dan mempelajari ini semua. Kalau kita pahami dari ayat yang pertama dikatakan di situ, di ayat yang kedua dikatakan Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan dia adalah seorang yang kaya. Kita harus ketahui Bapak Ibu bahwa Zakheus adalah seorang yang kaya dan dia seorang pemungut cukai. Pada masa itu pemungut cukai adalah seorang yang memiliki jabatan di pemerintahan Romawi. Tetapi di ayatnya yang ketiga dikatakan apa?
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Kalau dikatakan di situ bahwa Zakheus ternyata adalah seorang pemungut cukai yang ingin melihat Yesus, artinya dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dia hanya sekedar mendengar, oh Yesus itu adalah orang yang mampu melakukan mukjizat, oh Yesus itu adalah nabi, oh Yesus itu dan sebagainya, mampu menyembuhkan orang sakit. Tetapi Zakheus tidak tahu siapa itu Yesus. Dengan keberadaannya sebagai seorang yang kaya, dengan keberadaannya yang memiliki jabatan, sungguh ketika kita menjadi seorang Zakheus, apakah kita akan juga berebutan seperti orang-orang lain yang di luar sana untuk berjumpa, hanya berjumpa dengan Yesus? Pasti kita tidak akan melakukan hal itu. Tetapi karena Zakheus merasa bahwa Yesus itu sudah banyak dia dengar, dia tidak mau cuma sekedar mendengar, Bapak Ibu, tetapi dia mau lihat langsung siapa itu Yesus. Maka apa yang dilakukan Zakheus? Zakheus berlari mendahului orang banyak. Kalau kita bayangkan seorang Zakheus yang kecil berada di tengah-tengah orang yang ramai berkerumun, dia berlari mendahului mereka semua hanya untuk ingin melihat Yesus, dan dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus itu. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika seseorang mau melakukan pertobatan atau dia mau berjumpa dengan Yesus untuk mengalami pertobatan itu, tidak bisa hanya sekedar berkata-kata, oh aku mau bertobat, oh aku mau ketemu Yesus. Tidak dapat hanya sekedar kata-kata, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Ternyata harus ada tindakan yang dilakukan. Zakheus melakukannya dengan apa? Dia berlari mendahului orang banyak. Dia berhimpitan di antara orang banyak. Dia berlari di antara desakan-desakan banyak orang yang juga ingin berjumpa dengan Yesus. Selain itu, karena dia sadar bahwa dia tidak mampu melihat Yesus dengan kondisi tubuhnya yang pendek, dia berusaha dengan menaiki pohon ara. Apa yang dilakukan oleh Zakheus? Ketika Zakheus berusaha dengan segala kemampuannya, segala tekad dan keinginannya, Yesus melihat dia. Dan yang menjadi perhatian kita malam hari ini, dengan lantangnya Yesus mengatakan kepada Zakheus, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di awal kita tadi sudah membahas ya, bahwa ternyata Zakheus tidak kenal Yesus, siapa Yesus itu. Zakheus tidak kenal, tetapi kenapa Yesus kenal? Nah, itu yang perlu kita pahami. Kadangkala kita merasa kita sudah kenal Yesus, tapi ternyata kita cuma sekedar mendengar, kita cuma sekedar tahu, sama seperti Zakheus. Tapi Yesus, sekalipun dia tidak mengenal, kita tidak mengenal Yesus, Yesus mengenal kita. Dia mengenal Zakheus. Dan ketika Zakheus diterima oleh Yesus, apa yang diterima oleh Zakheus? Zakheus ditolak oleh orang banyak. Orang banyak berkata apa kepadanya? Orang banyak, semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena Zakheus sudah diklaim, sudah mendapatkan cap dia adalah seorang yang berdosa. Tetapi Zakheus tidak berhenti begitu saja. Zakheus tidak berhenti begitu saja. Ketika dia mengalami pertobatan, sekalipun banyak orang yang dia menolak dia, banyak orang yang menghakimi dia, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, kita boleh dengar, saudara-saudari pendengar RRI setia, bagaimana pertobatan Zakheus yang sesungguhnya. Dia tidak hanya sekedar, kalau kita bayangi, kita memiliki harta, setengah dari harta kita sudah kita berikan kepada orang miskin, ya mungkin kita akan berpikir, sudah cukup sampai di situ saja, suatu bentuk penebusan dosa kita, pertobatan kita, bentuk belas kasih kita. Tetapi enggak sampai di situ. Zakheus kembali berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Setengah harta sudah dia berikan kepada orang miskin, berarti dia hanya tersisa setengah dari hartanya. Tapi setengah dari hartanya yang tersisa pun dia akan kembalikan kepada orang-orang yang dia ambil sebesar 4 kali lipat. Mungkin kalau kita sebagai manusia akan berpikir, ah 2 kali lipat saja cukup, ah 3 kali lipat saja cukup. Tetapi tidak bisa, Bapak Ibu. Zakheus melakukannya dengan kesungguhan hati. Setengah dari harganya, setengah dari hartanya itu tidak cukup bagi dia untuk pertobatannya. Dia kembalikan 4 kali lipat, 2 kali kali 2 kali lipat. Dan di situ Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Di ayat 10 kita garis bawahi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Yesus datang bukan untuk mencari yang sudah ada, tapi Yesus datang untuk mencari yang terhilang, untuk mereka yang tidak ada, mereka yang tersesat, mereka yang hilang dari permukaan. Apa yang kita perlu pelajari dari Zakheus? Kenapa tema hari ini mengingatkan kita tentang integritas dalam pertobatan? Seringkali kita sama seperti Zakheus, Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Setia. Kita berpikir bahwa kita sudah paling kenal siapa Yesus. Kita berpikir kita sudah paling tahu siapa Yesus dengan banyaknya firman yang kita dengar mungkin, dengan banyaknya kesaksian yang kita dengar mungkin, dengan banyaknya firman yang mungkin kita dengar, kita baca, dan kita pahami. Tapi kita belum mungkin, belum sama seperti Zakheus. Apakah kita sudah benar-benar berintegritas setelah pertobatan itu? Apakah kita mencari Yesus seperti Zakheus? Di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah banyaknya rintangan, dia mengusahakan demi apa? Demi berjumpa dengan Yesus. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Apakah kita benar-benar sudah bertobat? Dan apakah pertobatan kita itu benar-benar berintegritas di dalam hidup kita? Para pendengar setia, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah ketika kita berkata, oh aku sudah bertobat Tuhan, oh aku sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah itu akan membuat kita benar-benar bertobat? Ya, kita melihat apa itu integritas. Ternyata integritas itu berbicara tentang keselarasan, tentang apa yang kita percaya, tentang apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berintegritas hanya sekedar percaya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berintegritas dengan kata-kata saja. Dan kita juga tidak bisa berintegritas hanya dengan apa yang kita lakukan saja. Tetapi 3 poin tersebut harus saling sinkron satu dengan yang lain, yaitu kita harus percaya dan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Itu adalah orang yang berintegritas. Dan orang yang berintegritas adalah orang yang mampu melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, kita belajar dari kisah Zakheus. Zakheus, apakah kita sudah berintegritas seperti Zakheus ketika kita mau bertobat? Apakah kita benar-benar mencari Yesus? Apakah kita benar-benar mau bertemu dengan Yesus? Apakah kita benar-benar ketika kita datang beribadah, kita benar-benar beribadah bertemu dengan Yesus? Apakah tujuan kita beribadah untuk kita berjumpa dengan Allah? Apakah ketika kita berdoa, tujuan kita untuk bertemu dengan Allah dan sebagainya? Itu menjadi suatu renungan bagi kita dari kisahnya Zakheus, bahwa ternyata pertobatan sejati itu dimulai dari perjumpaan dengan Yesus. Perubahan hidup Zakheus itu terjadi ketika Yesus datang. Ketika dia melihat dan berjumpa dengan Yesus. Mungkin ketika Zakheus ingin berjumpa dengan Yesus, dia berlari dan dia tidak ketemu dengan Yesus, saya rasa Zakheus tidak akan menemukan pertobatan. Tetapi ketika Zakheus bertemu dengan Yesus dan Yesus pun mengenal jelas siapa itu Zakheus, kita manusia, dia mengalami pertobatan sejati. Tanpa Yesus, perubahan hanyalah sebuah perubahan hanya menjadi tekad manusia yang mudah pudar.
Makanya seringkali kita memahami banyak sekali yang dibilang orang-orang pertobatan itu pertobatan yang semu, ya. Yaitu kita manusia seringkali mengalami pertobatan yang semu. Kita hanya bertobat di depan manusia mungkin, di gereja saja mungkin. Di gereja, oh Tuhan aku mengasihimu. Keluar gereja, apa yang kita lakukan? Ya banyak ya candaan-candaan kita dengar di gereja. Ketika di dalam, haleluya, keluar dari gereja, halelupa dan sebagainya. Nah, ini kita diingatkan kembali pada malam hari ini, bagaimana kesungguhan kita untuk pertobatan. Yang kedua, pertobatan sejati itu menghasilkan perubahan karakter. Kenapa kita katakan perubahan karakter? Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai, Bapak Ibu. Dia tidak terlepas daripada materi. Makanya dia dicap sebagai orang berdosa. Dia adalah seorang pejabat. Dia tidak terlepas dari kedudukan. Dia tidak terlepas dari pandangan orang. Dia tidak terlepas dari kemewahan. Tetapi ketika Zakheus mengalami pertobatan, Zakheus setelah bertemu dengan Yesus, ia menjadi orang yang murah hati dan orang yang peduli. Dia bukan cuma sekedar orang yang murah hati kepada orang-orang miskin, tetapi dia kembali mengingat bahwa dia pernah melukai orang lain. Nah, orang yang bertobat akan menghasilkan perubahan karakter. Perubahan karakter itu banyak, dari kita yang sering menyakiti orang lain, dari kita yang sering melukai orang lain. Itu perlu sekali untuk kita renungkan, sudah sejauh mana pertobatan kita. Apakah masih ada hati-hati yang terluka karena kita? Apakah masih ada banyak hati-hati yang menggerutu karena kita? Nah, yang ketiga, pertobatan sejati adalah terlihat dalam integritas sehari-hari. Di mana integritas kita sehari-hari? Ya, lingkungan kita. Lingkungan kita di mana kita berada? Di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, di masyarakat umum. Dan yang pertama, kita tunjukkan integritas pertobatan dimulai dari keluarga. Apakah masih ada di antara keluarga kita yang merasa terluka dengan keberadaan kita? Berarti perlu dievaluasi kembali pertobatan kita. Apakah kita orang yang udah benar-benar bertobat? Atau kita hanya sekedar pertobatan yang semu? Lalu ketika kita merasa, oh di keluarga sudah baik-baik saja, aku bertumbuh menjadi saudara yang baik, bertumbuh menjadi orang tua yang baik, bertumbuh menjadi anak-anak yang baik di lingkungan keluarga, sehingga aku sudah mengalami pertobatan. Mari kita cross-check kembali lagi. Setelah keluarga, kita cross-check di lingkungan kerja kita. Apakah masih banyak di antara rekan-rekan kerja kita, atau pimpinan kita, atau bawahan kita sekalipun yang terluka dengan keberadaan kita? Yang merasa bahwa kita bukan lagi orang yang baru, bukan orang yang hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita ingat, pertobatan yang berintegritas adalah pertobatan yang membentuk karakter. Orang yang bertobat adalah menghasilkan perubahan karakter. Kita, apakah di tempat kerja masih banyak orang yang terluka dengan kita? Begitu juga di lingkungan masyarakat. Jadi, mari hari ini kita diingatkan tentang integritas dalam pertobatan. Apa sih yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu pendengar setia RRI Jambi? Mungkin kita tidak pernah menjadi pemungut cukai seperti Zakheus, ya. Atau mungkin juga banyak di antara kita yang tidak sama kisahnya seperti Zakheus. Kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Yesus. Atau kita tidak juga pendek untuk berlari di tengah-tengah banyaknya orang. Tetapi itu bukan tentang Zakheus hari ini. Tetapi kita sedang belajar tentang hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Kita ingat bahwa ketika pertobatan itu adalah pertobatan yang berintegritas adalah yang orang-orang yang bertobat tanpa perlu pengakuan orang lain. Dan yang harus dilakukan pertobatan yang berintegritas adalah kesepahaman antara perkataan, perbuatan, pikiran, dan tindakan. Nah,
Apa saja yang perlu kita perbaiki? Kejujuran dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam pelayanan, kesetiaan dalam keluarga, konsistenisasi antara iman dan tindakan. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi Tuhan mencari manusia yang mau berubah dan hidup dalam integritas. Ketika Yesus melihat perubahan Zakheus, ia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kiranya, kiranya setiap kita bukan hanya mengalami pertobatan di hati, tetapi juga menunjukkan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pertobatan yang sejati selalu menghasilkan perubahan yang nyata. Sekian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah itu bisa menjadi perenungan bagi kita, pengingat bagi kita bahwa pentingnya hidup berintegritas dalam pertobatan. Sebelum kita akhiri firman kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami hari ini telah Engkau ingatkan, telah Kau berikan kami hikmat pendengaran, dan Engkau kembali mengingatkan kami kembali tentang integritas dalam pertobatan. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu bertobat dengan kesungguhan hati kami. Kami tidak hanya sekedar bertobat yang semu, tetapi kami benar-benar dapat berintegritas di dalam pertobatan kami. Urapi kami Tuhan, mampukan setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada, jamahan-Mu, lawatan-Mu, kasih karunia-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman yang menyegarkan hari ini, pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita berdoa. Amin. Shalom.

0: Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan untuk Sandiwara Radio ya. Dan baru saja kita dengarkan untuk Anda di Mimbar Agama Islam untuk kebersamaan di malam ini bersama Pro 1 RRI Jambi. Kita dengarkan untuk Sandiwara Radio pendengar ya, yang berjudulkan Teguh.
1: Leh.
2: Kita mulai dek. Siapa-apanya setanu pengarah acara siapa? Muslidah apa? Siapa? Pengarah acara.
3: Rangka hari eksekutif. Yang buat Muslidah, yang acara Muslidah
2: tidak mungkin lah. Tidak, maksud itu Martina ya. Ya. Terima kasih. Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Teguh. Naskah ditulis oleh Muslidar, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Muslidar. Saudara pendengar, salah buka lince. Aduh.
3: Kenapa? Tadi ngapa?
2: Dak yang apa Muslidar pun di sana sekap. Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Teguh. Naskah ditulis oleh Muslidar. Waduh, saya di Michael Clark. Oh iya ya.
3: Betul lah tadi
2: yeah.
3: Udah hijau tuh. Huh? Betul
2: lah yeah. Oh iya iya. Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Teguh. Naskah ditulis oleh Muslidar, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Penata musik Irzal Aswar. Aduh, penata musik lagi.
3: Teknik dan montase.
2: Iya, mak.
3: Sorry.
2: Iya, salah. Tunggu. Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Teguh. Naskah ditulis oleh Muslidar, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Martina Holilan. Saudara pendengar, inilah Teguh. Demikian tadi, Radio Republik Indonesia Jambi telah mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Teguh. Dengan para pelaku, Raden Hasan berperan sebagai paman, Jupri Ghazali memainkan tokoh Anang, Herman diperankan oleh Mahmud, dan Eli Rozali sebagai Tina.
4: Kok dibalik-balik? Tadi aku Anang. Putar lagi.
5: Herman.
4: Oh, Herman. Dah.
3: Ini belum ada.
4: Langsung nih. Ah, tidak. Aku tak mau, Nang. Aku tidak mau.
6: Bodoh kau. Diberi jalan, tidak mau.
4: Jalan yang kau beri tidak menguntungkan.
6: Apa? Tidak menguntungkan? Hei, kau pikir tidak menguntungkan?
4: Yang ku maksud...
6: Alah, belagak kau. Coba kau dengar baik-baik.
4: Tidak, aku tetap tidak mau. Dengarlah, aku tidak mau.
6: Kau tidak menyesal?
4: Tidak.
6: Kau terlalu sombong. Terlalu sok.
4: Biarlah, apapun katamu, aku tak mungkin menurutkannya.
6: Iya, menurutkannya.
4: Biarlah. ulang.
6: Ulang.
4: Biarlah, apapun katamu, aku tak mungkin menurutkannya. Itu jalan yang terlarang. Tak mungkin, Nang.
6: Belagak suci kau.
4: Wih, mana kah ini? Ini bahasa Jawa, bah atau bahasa Batak? Kalau bahasa Batak, bah.
6: Iya, itu mah kurang
4: bah. Kalau bahasa Jawa, ah. Bah.
6: Iya, sudah.
1: Dia namanya.
4: Hah? Ah, gitu. Oh gitu yo. Ah.
3: Bolehlah dirobah. Corek mon, bah tadi itu.
6: Tidak iya, itu aku tadi kan sudah kerobah. Ah, belagak suci ya, kau. Kan, oh, gitu. Sudah
3: kita
6: tadi
3: nih,
6: itu.
3: Nah. Kita ini ngomong masuk.
4: Pulang.
1: Siapa yang mulai?
6: Ah, belagak suci kau.
4: Katakan apa saja, aku tak akan melakukannya.
6: Meskipun dalam keadaan terjepit, Herman. Dengarlah, ini merupakan kesempatan manis. Manis sekali.
5: Iya, manis sekali. Kenapa tidak kau terima?
4: Mau pikir akan manis selamanya? Tidak, Tin. Walau bagaimana aku tak mau. Dengarlah, aku tak mau melakukannya.
5: Bodoh.
4: Terserah apa anggap

0: Itu saja. Itu saja utusan. Astaga, itu saja.
1: Ulang.
0: Dalam satu hal itu saja aku pengecut, Tina. Dalam satu hal itu saja. Karena aku takut efek akhirnya. Dan aku takut kepada Tuhan.
2: Ah.
0: Kayak macam mana kalimatnya?
3: Diambil anu, Bay. Dalam satu hal itu saja aku pengecutnya.
1: Sekarang sekalamu anak sekolah ngetik.
3: Karena aku takut efek akhirnya. Dan aku takut kepada yang kuasa. Gitu, Bay.
4: Jadi ada perimatnya.
1: Nah, iya, mo.
2: Aku takut akan coki.
1: Apa gareba? Tekeng. Ayo, Mut.
0: Dalam satu hal itu saja aku pengecut, Tina. Dalam satu hal itu saja. Karena aku takut efek akhirnya. Dan aku takut kepada yang maha kuasa.
1: Ah, persetan semua itu.
0: Tina.
1: Aku benci. Ah, aku tak kusangka kau pengecut.
0: Tin.
1: Ya, pengecut.
0: Tin, kau bisa mengerti aku bukan? Ini demi anak-anak kita.
1: Seharusnya aku yang mengatakan hal itu demi anak-anak kita, kan? Apakah engkau tidak menyadari bahwa apa yang aku lakukan itu tidak berbahaya? Kau selalu takut dan pengecut.
0: Karena itu aku tidak ingin akhirnya. Aku masih ingin anak-anak hidup dewasa. Mana hidup dewasa ini?
1: Hidup dengan wajar dan baik, bersih. Mut. Ayo, Mut, pelan-pelan, Mut.
0: Karena aku tidak ingin akhirnya, aku masih ingin anak-anak hidup dengan wajar dan baik. Bersih.
1: Bersih? Suci? Itu cuma darimu. Sebenarnya kau tidak punya keberanian. Seperti temanmu si Anang, kan?
0: Iya, aku memang tidak punya keberanian. Memang, untuk soal itu saya tidak punya keberanian.
1: Ah, benar-benar menyebalkan. Benar-benar Tin, menjenuhkan.
0: Tin, aku mau mendengar. Kataku sekali ini saja, bukan?
1: Samud, Tin, kau mau mendengar kataku sekali Tin, ini saja, bukan?
3: Kau mau enggak mendengar kata suamimu ini? Ya,
1: sekali ini saja, Tin.
2: Sekali ini saja aku tukik kau.
1: Tin. Ayo, Mun. Tin.
0: Kau mau mendengar kataku sekali ini saja, bukan?
1: Untuk apa khotbah menguliahi lagi? Maaf, aku tidak punya waktu untuk bicara kosong seperti itu.
0: Tin, kenapa kita harus bertengkar terus? Hanya persoalankan hal itu.
1: Karena aku jemu dengan kehidupan ini. Hanya karena diisi oleh caramu yang sok mau jujur dan bersih itu. Padahal cara itu tidak perlu lagi. Kamu pikir ini zaman edan? Ini masih ada orang yang bersih tahu, yang jujur 100%.
0: Karena sudah terlalu kecil jumlahnya, itu makanya tambah. Supaya kita bisa kuat lagi dan seimbang lagi. Dan seimbang lagi kejujuran itu.
1: Ah, benar-benar menyebalkan bicara denganmu ini.
0: Tina.
5: Tahu. Orang rumah Tina.
6: Eman. Teman ke paman.
0: Sound effect. Itulah paman. Apa yang harus saya lakukan? Tina terlalu keras untuk mendorong saya untuk melakukan semua itu. Ini semua gara-gara si Anang, teman saya.
7: Kau kan kepala keluarga. Kau harus bisa mengatasinya. Sebaiknya kau jangan sampai turuti kemauannya.
0: Tentu, paman. Bagaimanapun juga saya tetap teguh.
7: Nah, itu yang sangat diharapkan. Kau jangan kalah dengan istrimu. Kita bisa menurutkan kata istrimu apabila itu benar. Bisa kau anggap baik atau menguntungkan. Bahkan di antara suami istri perlu berkomunikasi yang baik dan sepaham. Tapi apabila istrimu merepotkan kamu, itu sama dengan menyerumuskan dirimu.
0: Sekarang dia ngambek, paman. Saya tegur tidak mau.
7: Ah,

0: biarkan saja dulu. Secara perlahan-lahan. Nanti biar saya yang akan menyadarkannya.
1: Saya sebenarnya jengkel juga, Paman. Ini semua gara-gara Anang. Dialah yang membawa petaka ini.
2: Paman membawanya. Paman kok nesa.
3: Cocok nih ya, Paman. Ya, pas nih yang jadi Paman.
4: Inilah yang ingin saya katakan, Bu Herman. Tapi semuanya tidak mau. Padahal kalau kami bekerja sama, untungnya banyak. Dan tentu keluarganya tidak ngontrak terus-menerus.
3: Mungkin suami saya tidak menyukai pekerjaan semacam itu, Dek Anang.
4: Kenapa? Itu kan bukan pekerjaan jelek. Tidak membahayakan dan bisa rapi dan tidak diketahui.
3: Tapi...
4: Jangan cemas. Tak akan punya efek buruk. Tahu kan itu? Pegawai-pegawai yang berhasil lainnya semuanya pakai cara itu.
3: Tapi kalau ketahuan, bisa berabe, Dek.
4: Tidak mungkin. Semua orang itu pernah melakukannya dan semua berjalan dengan baik.
3: Mana tahu sekali ini meleset.
4: Iyalah.
3: Ya, kalau memang tidak, ya terserahlah. Itu urusan suami saya. Saya toh taunya ya cuma menerima saja.
4: Tapi tanpa dorongan Bu Herman tidak akan bisa. Sebaiknya Ibu mau memberikan gambaran kepada Herman.
3: Adik sendiri kan bisa memberi pengertian kepada suami saya, bukan? Dan lagi saya kurang suka ikut. Mau tahu urusan?
5: Tunggu, adik sendiri kan bisa memberi pengertian kepada suami saya, bukan? Dan lagi saya kurang suka
2: Ikut campur lah urusan suami.
3: Ikut campur tambah BK ya?
2: Iya, ikut campur.
3: Jup, tolong Jup, coret Jup.
6: Yang berapa tadi?
3: 61.
2: Saya tidak mau ikut campur urusan suami saya.
3: Itu dah ini. Oh, ini. Ikut campur tambah BK ya?
2: Saya tidak mau ikut campur urusan suami saya. Cuman kalau campur tangan boleh.
3: Adik sendiri kan bisa memberi pengertian kepada suami saya. Dan lagi saya kurang suka ikut campur, mau tahu urusan pekerjaan suami saya itu, Dek. Jup, 62, Jup. 62.
4: Wah, Bu. Bagaimanapun biasanya suami itu selalu bisa diingatkan oleh istrinya. Kalau saya ini maunya bagaimana, Herman? Iya, tidak selalu percaya dan tak mau mendengar kata. Saya ulang.
5: Ijuk nomor 62 kan?
4: Iya.
5: Ada sambungan.
4: Wah, Bu. Bagaimanapun biasanya suami itu selalu bisa diingat oleh istrinya. Kalau saya ini maunya bagaimana? Herman tidak selalu percaya dan tak mau mendengarkan kata-kata saya. Dia akan selalu mengatakan.
1: Belajarlah untuk berbuat baik. Ingat hari depan anak-anak kenang.
4: Aku bicara denganmu hari ini, bukan persoalan itu.
1: Aku tahu, tapi bagaimanapun kau ingat hari depan anak-anakmu. Dan itu berkaitan bila kau melakukan pekerjaan itu. Terus terang, aku tak ingin terbawa-bawa. Aku kasihan akan hari depan istriku dan anakku. Itu tanggung jawabku, Anang.
4: Ini kan kita tengah membicarakan dan merencanakan hari depan keluarga kita. Kau pikir aku tidak mempunyai rencana tentang hari depan anak-anakku?
1: Tapi cara yang kau lakukan itu salah.
4: Bodoh. Kau benar-benar bodoh.
1: Sudah, hampir 100 kali kau mengatakan aku bodoh. Tapi suatu saat kau sendiri akan nen.
2: Kau sendiri akan tahu akibat.
7: Sudah, hampir 100 kali kau mengatakan aku bodoh. Tapi suatu saat kau sendiri akan tahu.
2: Akibatnya itu tuh sambungnya tuh kalau dengar ceritanya. Ini kan Anang nih kan ngajak Herman nih. nangis, berbuat yang anu gitu,
5: macam-macam.
2: Macam-macam.
5: Kan itu anu tuh
2: seorang pegawai
5: ini, mempengaruhi. Ya.
2: Coret. Ada bermain proyek.
5: Sudah ini. Dicoret, Mun.
8: Yang sebenarnya ada-ada padamu. Apa ini ada-adanya?
5: Ada-ada saja.
8: Nah, sebenarnya ada-ada.
2: Yang sebenarnya ada padamu.
8: Siko beda,
5: Siko be.
2: Ada padamu itu tekannya
5: kayak kayak gitu. Itu,
1: nah, ulang. Sudah. Hampir 100 kali kau mengatakan aku bodoh. Tapi suatu saat kau sendiri akan menangis kebodohan yang sebenarnya ada padamu.
4: Berdebah. Diajak mau, ada ilmu. Berdebah. Diajak mau senang, malah mengejek.
1: Maaf, aku mau bekerja.
4: Engkau menjadi pegawai teladan. Dikasih bintang jasa. Oh ya, tadi ada orang yang minta sumbangan. Katanya untuk biaya anak cacat. Dan mungkin besok datang lagi. Minta sumbangan korban banjir.
1: Kau beri?
4: Kau pikir aku dermawan kelebihan uang? Ku katakan saja padanya. Kebetulan dermawan di kantor ini yang sering memberi sumbangan sedang keluar.
1: Sekali-sekali memberi sumbangan itu kewajiban, Nang. Sebagai manusia Pancasilais harus punya rasa tolong menolong.
4: Ah, mengurai lagi.
1: Aku cuma ingin menyadarkanmu bahwa apa yang akan kau lakukan itu sebenarnya merugikan negara dan bangsa. Itu bisa mendatangkan efek yang jelas bagimu sendiri.
4: Aku ingin mengajakmu kerjasama, bukan ingin mendengar khotbahmu, Herman.
1: Tetapi sebagai teman yang baik, aku perlu memberikan pengertian itu padamu, Nang. Percayalah, hal itu tidak baik.
4: Jangan pernah mengurai aku, Herman.
1: Hah, kalau kau takkan mau mendengar, apa boleh buat? Yang terang aku tidak ingin ikut.
4: Sialan.
6: Hermantina. Hermantina lagi. Hermantina.
1: Panjang durasinya nih. Sialan. Sudahlah, sebaiknya kita tidak harus bertengkar terus-menerus hanya untuk urusan itu, Tin. Apun.
5: Kita tidak harus bertengkar, Mut. Yo, pakai ketawa, Mut. Juk, si ada tak, Juk?
1: Acuki.
0: Seharusnya kita tidak bertengkar terus. Kau kan istriku. Kau kan bawahanku. Apapun yang aku lakukan, kau harus mendukung aku. Dukung aku.
5: Ayo, Mut.
0: Nanti malam kau kucukik kau.
5: Ayo, Mut.
1: Iya, Lang. Sialan. Sudahlah, sebaiknya kita tidak harus bertengkar terus menerus hanya untuk urusan itu, Tin.
5: Karena kau tidak mau mengerti kata-kataku dan usul temanmu itu, kan?
1: Set, pelan-pelan sedikit. Nanti didengar anak-anak. Tak baik. Dia selalu mendengarkan orang tuanya bertengkar, mempengaruhi perkembangannya.
5: Biarlah itu lebih baik. Supaya dia tahu ayahnya pengecut, tidak punya keinginan untuk memberi kesenangan pada keluarganya.
1: Tin, kenapa kau jadinya meradang? Sebaiknya kau memperhatikan anak-anak, membantu bagaimana pelajarannya. Apapun kekayaannya yang tak ternilai harganya adalah anak-anak yang pintar dan berguna.
5: Biarkan saja dia, kan sudah ada gurunya yang mengajar. Kenapa mau ikut-ikutan jadi guru, membantumu supaya keluarga kita terangkat dengan baik begitu?
1: Tin, hanya persoalan itu kita harus ngotot dan bertengkar tiap sebentar. Berusahalah, mulai dari rumah ini kita mulai menggalang persatuan, mengajarkan cara yang baik, cara yang Pancasilais kepada anak-anak, supaya dia bisa menerapkannya di luar rumah nanti.
3: Pancasilais, ya, Pancasilais. Sok moralis, muak aku. Apa kau pikir sudah 100% menjadi manusia Pancasilais, ha?
1: Mungkin belum, tapi kita harus sama-sama belajar dan juga mendidik anak-anak dengan cara itu. Ingatin, anak-anak memerlukan bimbingan pertama dari orang tuanya, baru dari lingkungannya. Setelah nanti ia terjun di masyarakat, dia tidak merasa diombang-ambing.
3: Entahlah, aku kalau bicara denganmu membuat aku bosan jadinya.
0: Sebenarnya pekerjaan apa yang ditawarkan oleh temanmu itu, Herman? Sampai-sampai istrimu pun begitu bernafsu.
1: Pekerjaan yang terlarang, Paman.
0: Apa? Terlarang?
1: Ntar war dibuka ini.
5: Nah, coret tuh ngomong tuh masuk. Apanya yang baru dibuka? Siapa, Mur?
1: Anang menyaga... mengajakku. Oh iya, ulang. Anang mengajakku untuk bekerja sama membuat kuitansi kosong dan memalsukan tanda tangan kepala.
0: Masya Allah, gila orang itu.
1: Itulah, Paman.
0: Jadi istrimu tahu persoalan itu?
1: Tahu, Paman.
0: Hah? Tahu? Lalu dia mau menjerumuskan kau? Menjerumuskan suaminya sendiri?
1: Sebenarnya tidak demikian, Paman. Tina belum mengerti.
0: Kau bilang tadi tahu, sekarang kau bilang lagi tidak tahu. Mengerti bagaimana itu?
1: Bukan, maksud saya Tina memang tahu hal itu yang akan dikerjakan si Anang, tapi dia tidak mengerti efeknya.
0: Yang jelas, Herman, bicaranya.
1: Ya, karena Anang telah mengasutnya bahwa pekerjaan itu tidak berbahaya.
0: Lalu kau tidak mau menjelaskan kepadanya bagaimana efeknya? Bisa-bisa kau masuk penjara, Herman. Kau lihat saat sekarang ini, banyak pejabat-pejabat yang masuk penjara.
1: Iya.
0: Lihat itu.
1: Sudah saya jelaskan, Paman. Tina tidak mau mengerti. Dia malah mengeluh bahwa dengan cara itu kami akan dapat memperbaiki hidup ini, Paman.
0: Lalu kau mau ikut, Herman?
1: Oh, tentu saja tidak, Paman. Tentu saja tidak. Saya akan berusaha memberi pengertian kepada Tina bahwa pekerjaan itu menyimpan dari ketentuan yang berlaku dalam
0: bagus hidup. Kalau begitu, bagus. Paman, ya. Akui, bagus kau.
1: Betapapun miskinnya saya tak ingin menyeleweng dan mengkhianati negara, Paman. Bukankah pekerjaan itu
0: Bukankah pekerjaan itu dilarang, Paman? Mengkhianati?
1: Berarti mengkhianati semacam itu.
5: Nanti yang di atas sudah bagus, Mam.
0: Berarti Bukan saya yang hilang ini. Betapapun saya miskinnya, Paman, saya tidak ingin menyeleweng dan mengkhianati negara ini.
1: Ulang. Oh, tentu saja tidak, Paman. Tentu saja tidak. Saya akan berusaha memberi pengertian kepada Tina bahwa pekerjaan itu menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam hidup. Saya, betapapun miskinnya, Paman, saya tak ingin menyeleweng dan mengkhianati negara. Bukankah pekerjaan semacam itu mengkhianati, Paman?
0: Bagus. Berarti jiwamu masih bersih dan tidak tergoda dengan hasutan setan, Herman. Ya, biarkan Paman yang menemui dan memberikan pengertian itu kepada istrimu.
1: Maksud Paman?
0: Ya, Paman saja yang berbicara dengan istrimu.
1: Tetapi, Paman,
0: tidak ada tetapinya, nak. Atau kau ingin suamimu dipenjara dan kau dengar anak-anakmu terlantar?
3: Paman.
0: Tina, dengar kata-kata pamanmu ini. kau masih mau dengarkan, bukan?
3: Katakanlah apa yang akan paman katakan.
0: Hentikan desakanmu pada suamimu itu. Anakku, kau tahu pekerjaan itu pekerjaan hina. Suamimu jujur, bersih dan baik. Jangan kau rusak citra karena bujukan setan itu, bujukan temannya itu.
3: Ya, Anang mengatakan bahwa pekerjaan itu
0: tidak berbahaya katamu. Bahkan banyak yang telah melakukan hal itu dan berhasil. Tahukah kau, anakku, bahwa pekerjaan itu tidak diridhoi oleh Allah dan sama-sama dengan keji, sangat-sangat keji sekali. Pekerjaan PKI menyeleweng, mengkhianati Pancasilais. Dan kau tahukah, engkau sanksinya, tahu kau sanksinya, bagi orang yang menyeleweng dan menyimpang dari kehendak Pancasila akan digilas oleh Pancasila itu sendiri. Kau masih ingat peristiwa 30 September tahun 65 dulu? Percayalah, kesaktian Pancasila itu, percayalah, kesaktian Pancasila itu akan...
1: Celaka! Celaka, Paman! Celaka, Tina!
0: Ada apa, Herman? Ada apa? Wajahmu kok pucat dan tegang? Apa yang telah terjadi?
3: Ada apa, Her?
1: Tadi ada pemeriksaan di kantor. Dan si Anang serta beberapa teman lainnya tertangkap.
3: Apa?
1: Si Anang tertangkap karena ketahuan telah banyak menyeleweng. Menyeleweng?
0: Ya, menyeleweng.
1: Menyelewengkan? Ya,
0: menyelewengkan itu. Si Anang tertangkap karena ketahuan telah banyak menyelewengkan dan melakukan perbuatan itu. Wah, pamannya ketawa batuk-batuk. Banyak minum kopi, Ian Kuncoro. Susu salah masuk.
1: Dah. Si Anang tertangkap karena ketahuan telah banyak menyelewengkan dan melakukan perbuatan itu. Kini dia dibawa.
0: Nah, betul bukan, Tim? Apa yang paman bicarakan kemarin? Betul kan? Itu nyata.
3: Wah, dan kau apakah juga terlibat?
1: Tidak. Kau pikir aku sama seperti mereka? Meski bagaimanapun.
0: Mun, itu jangan kencang, Mun.
1: Oh gitu ya?
0: Tidak.
3: Kau pikir...
0: Tina. Kau pikir suamimu seperti mereka?
1: Oh gitu. Ngobrol dua ini?
0: Iya. Tidak, Tina. Suamimu ini sangat baik. Sayang kepadamu.
1: Iya. Lah tuh. Cuki, Mai.
0: Tina, kau pikir aku sama seperti mereka? Meski bagaimanapun, aku harus berpikir jauh. Berpikir tenang masa depan anak-anakku. Tin, aku tidak ingin mewariskan kepada anak-anakku, wariskan kepada mereka generasi muda sejarah yang jelek dan cara-cara hidup yang...

0: Jakataruk memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jakataruk dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jakataruk ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Bang. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Mbak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring. Bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dulu lah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara akibat tawol, tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi, anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Ya, berbarengan untuk bersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Madi Yudi Mahardika mengatakan teknologi robotik membantu meningkatkan presisi operasi penggantian sendi lutut. Menurutnya robot tidak menggantikan peran dokter melainkan memfasilitasi tindakan bedah agar lebih akurat. Yudi menjelaskan penggunaan robotik memungkinkan pemotongan tulang dilakukan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Teknologi tersebut membantu dokter menentukan sudut pemotongan hingga tingkat pecahan derajat secara lebih presisi. Dia mengatakan metode robotik ini juga mengurangi kebutuhan pembasahan jaringan lunak dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat perdarahan selama operasi menjadi lebih sedikit dibandingkan teknik konvensional sebelumnya. Menurutnya prosedur konvensional memerlukan berbagai alat berbeda untuk melakukan beberapa tahapan pemotongan tulang. Sementara metode robotik memungkinkan dokter untuk melakukan perencanaan pemotongan setelah tulang berhasil untuk diekspos. Yudi menuturkan teknologi robotik membantu mengembalikan keseimbangan ligamen dan juga jaringan lunak lutut secara alami. Dengan pendekatan tersebut, fungsi dan pola gerak lutut pasien dapat dipertahankan mendekati kondisi sebelum operasi. Baik, dengar untuk kebersamaan di edisi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ya, berpendengar untuk kebersamaan di edisi malam ini di lagu campur seharinya. Pendengar yang ingin bertakan silakan saja 0811 78 79 670.

Iya, berenggara untuk di lagu-lagu campur sehari hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi malam ini ya. Silakan saja 0811 78 79 670, di 0811 78 79 670 pendengar, untuk Anda yang ingin putarkan lagu-lagunya untuk kebersamaan di hari ini.

Ya, beberapa 0218797960670 dan untuk Anda yang ingin putarkan lagu campur carinya melalui WhatsApp bersungai penuh juga boleh ya. Di nomor yang sama 0218797960670.

Ya, pendengar, untuk di lagu-lagu campur seharinya hadir menemani dan menyapa Anda. Tentunya pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini, selamat malam dan selamat mengikuti program acara Air Sungai Pro hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Iya, berikan 0811-7879-670 untuk di lagu-lagu campur sarinya. Ya, berikan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, kita sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk di lagu-lagu campur sarinya ya. Di 08 11 78 79 670. 08 11 78 79 670.

Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda yang ingin memutarkan lagu-lagu campur sarinya di kebersamaan untuk malam ini, silakan saja 0811 78 79 670, pendengar ya. Hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk di ruang rindu lagu-lagu campur sarinya. Sugeng dalu untuk para pendengar semuanya untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.

Ya, Bebrenger di Kebun Resama untuk edisi malam ini kita sapa lagi untuk Anda di lagu-lagu campur sarinya hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam pendengar untuk kebersamaan di edisi malam ini. Selamat malam untuk Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami melalui era digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Nah, pendengar, dengan cuaca yang dingin adem malam ini ya, tentunya menemani Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti ya, untuk program acara kami bersama untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rusang yang penuh. Kami sapa Anda untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp Rusang yang penuh, boleh di nomor yang sama ya, 0811 78 79 670. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rusang yang penuh, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ya, beberengan untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Berdengar masih di lagu-lagu campur sarinya. Selamat malam Sugeng Dalu ya. Pie kabare, api-api wae. Ya, untuk kebersamaan di edisi malam ini masih menemani dan menyapa Anda para pendengar semuanya untuk kebersamaan hingga farmasi pukul. Ya, tentunya hingga farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam untuk para pendengar semuanya di malam ini pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ataupun yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming kami untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 23 nanti. Dan tetap bersama itu sangat penuh pendengar hingga pukul 23 menyapa dan menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana di edisi hari ini 9 Juni 2026.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Piye tong?
1: Aku ora metu wis kesel.
0: Bareng kok cedaki.
1: Suwe-suwe metu.
2: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Campur Sari, Dadon.

Ya, berpendengar, untuk lagu Campur Sarinya kita sudah dulu pendengar, dan kita lanjut untuk di lagu-lagu nostalgia.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah.
0: Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
0: Siap.
3: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 10 Juni 2026. Bersama saya Citra Wulandari dari Jalan Profesor Dr. Sudrisdewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Para pendengar RRI Kota Sungai Penuh, di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu acara mutiara pagi RRI Sungai Penuh. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelajaran yang dapat diambil dalam satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tiga ayat pertama ini ada satu kata yang Allah ulang-ulang, ya. Yaitu kata itu adalah Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Kenapa Allah mengulangi sampai tiga kali? Berarti hari kiamat ini adalah suatu kejadian yang sangat perlu kita khawatirkan, ya, yang kita siapkan bagaimana selama hidup kita ini kita terhindar daripada dasarnya hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah itu ayat 1 sampai ayat 3, Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi makin lama itu makin ditekan. Jadi kalau hari kiamat itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita ini, kita sudah sering terjadi bencana, ya, bencana alam. Bencana alam yang paling dasar itu salah satunya yaitu tahun 2004 itu terjadi tsunami di Aceh, ya. Maka itu sering diulang-ulang, video daripada kejadian tsunami itu sering diulang, ya. Jangankan binatang, jangankan manusia, mobil yang sebesar itu, ya, itu diberantakin oleh Allah SWT, ya. Bukan saja mobil yang kecil, mobil yang besar, rumah, ya, yang bangunan-bangunan yang besar, malah ada yang kapal yang posisinya di laut, Allah angkat sampai ke darat. Nah, itu kekuatan daripada bencana alam tsunami. Nah, sementara yang dikatakan hari kiamat ini, itu beribu-ribu kali lebih dasyat daripada tsunami. Beribu-ribu kali lipat daripada bencana alam gempa yang paling besar. Nah, maka Allah ingatkan kepada kita, hati-hati, ini kiamat ini luar biasa. Ya. Apa sasaran daripada hari kiamat itu? Sasaran hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah yang di luar manusia. Apa yang di luar manusia? Itu ada alam semesta, ya. Nah, maka saking dasarnya hari kiamat itu, maka Allah ingatkan kepada kita bahwa yang merasakan bagaimana dasarnya hari kiamat itu adalah manusia, maka Allah beritahukan di dalam ayat berikut di dalam surat tersebut, wa yakuyu duhanna sukal parasil mabsul. Artinya manusia ini itu akan Allah buat seperti laron. Ya, laron ini gimana, Bu? Laron ini adalah diambil sampel daripada binatang-binatang yang terbang yang kecil-kecil, ya, seperti lalat, ya, nyamuk, enak. Maka sebagai perwakilan daripada binatang yang kecil itu adalah larun. Jadi manusia ini yang ukuran berat badannya ada yang 60 kilo, 70 kilo, malah ada yang 100 kilo, itu nanti akan dibuat seperti larun. Nah, itu manusia. Kemudian Kalau untuk yang di luar manusia itu seperti apa itu? Oh, gunung-gunung. Maka dan gunung-gunung itu Allah buat seperti bulu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan Allah jadikan gunung-gunung itu seperti bulu. Ah, gimana bulu kucing? Ya, bulu ayam berterbangan. Sementara kita tahu bahwa gunung yang paling dekat dengan kita ini adalah Gunung Kerinci. Itu 3.800 meter lebih tingginya. Ya, itu akan nanti seperti apa? Seperti bulu. Nah, begitu dasarnya daripada hari kiamat. Maka supaya manusia itu berhati-hati, bersiap-siap dengan hari kiamat tersebut, maka setelah daripada surat Al-Qari'ah ada surat At-Takasur. Itu menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah kamu, berpoya-poya kamu di atas dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Ingat kamu, nanti akan ada hari kiamat. Ya, kamu sempat berpoya-poya dengan waktu 60-70 tahun, sementara nanti kita akan merasakan bagaimana dasar hari kiamat tersebut. Nah, maka untuk itu, bagaimana supaya kita terhindar daripada dasar hari kiamat? Maka Allah menyampaikan bahwa untuk orang beriman ini tidak akan ketemu dengan hari kiamat. Ya, tidak akan ketemu. Nanti ada suatu saat nanti, sekecil apapun iman yang ada pada manusia, maka dia dimatikan dulu sebelum hari kiamat itu tiba. Nah, bagaimana kita terhindar daripada hari kiamat? Maka sempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Itu saja untuk tausiah pembuka di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jatah kita waktu datang dunia ini itu tidak Allah beri lama. Ya, sebentar saja. Walaupun ada yang umurnya sampai 80 tahun, itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu tidak lama. Maka waktu yang tidak lama ini semata-mata Allah berikan kesempatan kita untuk mempersiapkan untuk kehidupan yang lama. Nah, diberi waktu yang tidak lama untuk persiapan waktu yang sangat lama. Di mana waktu yang sangat lama itu? Ketika kita sudah berada di akhirat. Ada awal, tidak ada akhir. Ya. Maka waktu yang tidak lama ini itu digunakan satu tujuan saja. Ya. Apa kata Allah SWT? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia tercuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah. Artinya untuk mentaati perintah Allah. Nah, hari ini apa yang dikerjakan oleh manusia? Waktu itu habis digunakan yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Ya, sibuk dengan poya-poya. Ya, sibuk dengan hal-hal yang mewah-mewah. Nah, padahal batas daripada kehidupan kita di atas dunia ini tidak ada satu pun yang tahu. Sampai di mana kontrak kita di atas dunia. Walaupun sekolahnya sampai di mana saja, maka ilmu tentang ajar kita tidak Allah berikan kepada siapa saja. Nah, maka untuk itu kita kan harus bersiap-siap. Apa yang kita siap-siap? Ya, sempurnakan keyakinan. Ya, sempurnakan iman. Sementara kita sudah paham baru rukun iman yang 6. Ini harus kita sering ulang-ulang. Jangan kita lupa. Hari ini banyak kita lupa bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari apa itu sumber rezeki, ya, tidak mencari hal keduniaan ini di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berusaha berikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kemudian rukun iman yang lain, kita percaya bahwa adanya malaikat. Hari ini kan kita lupa bahwa kita ini CCTV-nya kan ada. Yeah. 24 jam per detik. Ya. Kenapa? Ada malaikat rakib, ada malaikat setiap perbuatan baik kita ada catatannya, setiap perbuatan buruk ada catatannya. Nah, hari ini manusia ini sibuk dengan supaya dicatat perbuatan buruknya. Ya, tidak ada yang bersemangat supaya dia dicatat catatan baiknya. Nanti kan suatu saat kan dibuka semua catatan itu. Bagi yang catatan amal baiknya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang catatan amal buruknya yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kehidupan yang sedikit ini, maka kita gunakanlah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada disuruh perintah seimbang, tidak ada. Tadi ayat tadi mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya semua seluruh kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai mati, kita disuruh berbakti kepada Allah. Kan itu?
2: Yeah.
1: Kenapa? Karena urusan akhirat itu kan diperintahkan untuk cari sendiri. Urusan dunia ini Allah yang tanggung jawab. Kita ini lain. Urusan dunia ini seolah-olah kita yang tanggung jawab. Urusan akhirat terserah saja. Terbalik. Jadi tidak seimbang sebenarnya. Semata-mata 100% kita impakkan kehidupan kita ini untuk kehidupan akhirat. Nanti Allah yang akan permudahkan urusan di dunia kita. Ya. La yu'ti dunia bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalil dunia. Bagi orang yang mengamalkan dunia semata-mata, maka Allah tidak jamin akhiratnya. Tapi kalau dia mengamalkan akhirat semata-mata, maka dunia ini akan Allah mudahkan. Dalam ayat yang lain Allah perjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka kesulitan dunia ini Allah permudahkan. Jangankan kesulitan dunia, kesulitan akhirat seperti hari kiamat itu, itu nanti akan Allah mudahkan bagi orang yang berbakti kepada Allah. Untuk rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk rezeki, jangankan yang disangka, yang tidak disangka Allah kasih nanti. Allah yang tidak disangka. Kita tidak ke sawah tapi nanti kita akan diberikan padi, akan diberikan beras. Enak. Kita tidak berdagang tapi suatu saat kita akan diberi uang, diberi keuntungan. Kenapa? Karena memang Allah bisa saja membuat apa saja kepada kita. Innama amru iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah ngomong kun, jadi, maka jadilah. Maka supaya Allah mengatakan kun kepada kita, maka 100% kita impakkan untuk kehidupan akhirat kita.
2: Iya, harus dijemput ya Pak.
1: Harus dijemput,
2: iya,
1: begitu.
2: Benar-benar. Dan juga istilahnya jangan sampai, walaupun istilahnya kalau misalnya manusia menilai kita buruk di dunia, tapi di akhirat Allah lah yang menilai kita baik ya Ustaz.
1: Ya kan itu, saya mengatakan orang sekarang ini dia minta populer di dunia.
2: Iya benar.
1: Populer dunia, tapi di langit dia tidak populer. Ya kan. Nah yang kita kehendaki ini, kalaupun di dunia ini kita tidak sempat populer.
2: Iya.
1: Ya tidak sempat populer. Tapi di langit itu malaikat selalu Allah beritahu kepada malaikat nama-nama kita dibanggakan oleh Allah. Di majelisnya malaikat. Nah, artinya apa? Di dunia kita tidak pula, nanti di akhirat kita, diberi jaminan, diberi fasilitas yang luar biasa. Nah, itu okay. Kita sendiri yang mencari. Allah beri kebebasan, ya kan? Untuk kehidupan yang sebentar ini kamu cari untuk akhirat. Kalau masalah untuk dunia ini saya yang beri, saya yang tanggung jawab. Ya, nyatanya kita makan tidak bisa buat apa-apa.
2: Iya benar.
1: Bisa tidak kita dikumpulkan manusia semua untuk membuat satu biji padi saja? Tidak ada yang bisa kita. Siapa yang bisa? Allah. Allah kan jangankan padi, memberi makan semua orang. Sekarang ini lebih kurang 8 miliar orang yang ada di dunia ini. Siapa yang kasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Hawiyah, itu timbangan amal keburukan kita itu lebih tinggi.
2: Lebih banyak.
1: Lebih banyak. Sekarang hari, satu hari saja kemarin. Kalau kita tanya, mana lama dunia dengan akhirat? Lama akhirat, Pak Ustaz. Kan gitu. Pasti kita jawab lama akhirat. Tapi hari ini, mana yang kita perbanyak untuk amal dunia atau untuk amal akhirat? Nah, maka jawabannya, ya banyak masalah dunia. Masalah akhirat apa yang kita kerjakan hari ini? Paling-paling ngandalkan sholat 5 waktu, itu pun terlambat, itu pun terburu-buru, ya kan? Sedekah ada tak kita tiap hari? Puasa ada tak kita tiap hari? Untuk puasa Senin kami haji susah, kan gitu? Naik haji ada yang sudah mampu tapi tidak berangkat naik haji. Jangan kan naik haji, umroh pun tidak. Jadi makanya kenapa kita masuk ke dalam neraka Hawiyah? Tapi amal keburukan kita itu jauh melambung tinggi. Sementara dosa yang kita buat itu itu per detik. Kita kadang-kadang kalau buka aib orang itu selalu tidak dosa. Kalau menceritakan tentang keburukan orang itu sampai sejam dua jam, itu sepertinya biasa-biasa saja. Padahal catatan itu terus berjalan tuh terus, ya kan? Kita ini kan orang ahli komen istilahnya. Manusia ini ahli komen. Kalau komen itu, wah hebatnya luar biasa. Tapi yang dikomen apa? Dikomen orang lain. Tidak pernah introspeksi diri kita. Nah, ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiyah tadi. Catatan baik kita, amal baik kita sangat sedikit, tetapi catatan amal keburukan kita luar biasa banyak. Ya, karena memang kejadian yang paling dahsyat di akhir kehidupan dunia itu kiamat. Maka Allah ulang-ulang. Ini gunung yang sebesar-besar itu, itu akan Allah adu, ya, akan berantakan. Matahari ini kalau kita tahu kan satu saja. Padahal matahari bukan satu. Ya kan? Matahari yang telah Allah jadikan dari bumi itu berjuta-juta. Nampak kita pada malam hari itu ada yang kita sebut dengan bintang. Disebut bintang ini punya cahaya sama dengan matahari. Nah, dari beribu-ribu bintang itu yang cahayanya sampai ke bumi cuma satu saja. Yaitu apa? Matahari. Itu pun kepanasan kita sudah luar biasa. Ya, di Kerinci ini orang bilang dingin. Sekarang ini kalau jam 12 itu kita sudah dah siap kita pakai jaket. Satu matahari saja Allah pancarkan cahayanya ke bumi kita sudah kelabakan. Apalagi semua matahari. Nah, itu nanti akan berantakan. Ya, akan hancur. Akan seperti anai-anai. Itulah kondisi hari kiamat itu. Maka bukan saja pada surah Al-Qariyah, pada surah-surah yang lain kan banyak Allah ceritakan tentang hari kiamat. Artinya apa? Saking pentingnya. Tapi ditegaskan, diberitakan oleh Allah bagaimana dasarnya hari kiamat, orang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena tidak pernah mau mengulang baca Al-Quran, tidak diulang. Ada kegiatan acara mutiara pagi ini tidak mau menyimak. Ya, malah ada yang mengatakan, Ustaz, saya bangun salat subuh tapi sudah itu tidur kembali. Kan kerugian yang luar biasa. Padahal sesudah salat subuh ada mutiara pagi. Kan apalagi apa salahnya kita sambil istirahat, sambil minum-minum, kan? Sekarang ini untuk mendengar kebaikan-kebaikan itu tidak harus kita punya radio, tidak harus kita punya TV. Kenapa? HP kan punya masing-masing. Kan bisa dibuka mengenai apa? Facebook apa itu RRI itu. Kan dapat kita kebaikan. Sementara ustaz yang menyampaikan itu kan bukan satu orang saja. Hari ini lain, besok lain, temanya lain-lain. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, maka inilah yang sebab daripada satu surat saja Allah ulang sampai tiga kali. Ini saking penting ingatannya seperti ini. Orang yang salat ini dalam Al-Quran itu juga Allah beritahu bahwa celaka. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salah satu penyebabnya kenapa celaka? Dia salat tapi lalai. Nah, maka kita kan tahu jadwal salat lima waktu itu. Sekarang ini misalnya subuh jam 12.20. Jam 12.20. Nah, 12.20 kalau salat zuhur. Nah, semua aktivitas itu kan bisa kita hentikan sebelum jam 12. Kita ini, kita yang ngatur kerja apa kerja yang ngatur kita? Perdagangan, tinggalkan sebentar. Enak. Di kantor bisa saja ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan untuk waktu salat. Ketika azan dikumandangkan, itu kita sudah siap. Sehingga kita pahala yang kita dapatkan pada saat itu kita menjawab azan. Nah, kemudian kalau seperti salat zuhur, ada salat rawatibnya, ada salat qabliyahnya. Pemanasannya salat qabliyahnya itu. Nanti pada saat kita salat fardu, kedekatan kita dengan Allah itu sudah sempurna. Jadi kita jadinya jadi khusyuk. Tapi sekarang ini kan orang jarang mau bersiap-siap untuk salat, sebelum salat. Ya, azan tidak mau didengarkan dengan baik. Apalagi tidak mau mengerjakan salat rawatib tersebut. Kenapa? Karena tadi dengan keterbatasan ilmu. Padahal salat sunat yang paling tinggi pahalanya adalah salat sunat rawatib, salat yang dekat dengan salat fardu. Tapi orang akan menyepelekan. hanya semata-mata mengerjakan salat fardu saja. Hmm. Sementara salat fardu itu kita keterbatasan ilmu. Hmm. Ya, cara rukuknya belum benar, salat sujudnya belum benar, kemudian juga baca Fatihahnya juga belum benar, dan yang lain-lain itu. Nah, jadi maka dari semua daripada perintah Allah, dari semua ibadah, maka yang paling kita sempurnakan tadi adalah salat. Kemudian tadi yang kedua apa tadi pernah, sering kita mendengarkan pengajian. Ya dah. Kita di Kerinci ini kan pengajian tuh banyak. Di masjid-masjid, apalagi ibu-ibu ini majelis taklim itu ada semuanya. Bukan aja di setiap desa, di setiap lorong, ya, di setiap gang itu ada. Supaya kita dengar, karena kita ini tidak semua kita sekolah agama. Jadi untuk mengolah Al-Quran itu kita kan perlu bantuan. Bantuan siapa ya? Bantuan alim ulama, bantuan ustaz. Jadi sehingga kita sering mendengar, oh dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Nah, kemudian banyak-banyaklah mengingat mati. Bagaimana cara kita mengingat mati? Ya, kalau ada orang meninggal tuh kita pergi takziah. Itu bukan karena oh saya malu dengan keluarganya kalau saya tidak ada nampak, ya kan, itu sahabat saya, bukan itu, ya. Wakafa bil mauti wa izam, jadi kan mati itu jadi pelajaran. Makin banyak kita bertakziah kepada orang meninggal, maka kita tahu, oh saya nanti padahal gaji saya banyak, ya nak, padahal saya ini orang berpangkat, padahal saya ini penguasa, wah akhirnya kok mati juga, kenapa? Karena banyak contoh. Ada penguasa yang mati, ada orang kaya mati, ya, ada orang-orang terkenal mati. Berarti semua kita ini mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, dengan mengingat mati itu, maka bertambahlah iman kita. Dengan setiap manusia yang datang dunia ini ada ujungnya. Ujungnya itu kematian. Nah, cuma kematian itu tidak Allah beritahukan kepada kita kapan. Fa iza ja'a ajaluhum fala yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur, tidak bisa ditangguhkan. Nah, jadi untuk mengimami daripada hari akhirat itu, hari kiamat itu, pertama banyak-banyaklah mengingat mati, kemudian kalau ada orang mati itu kita pergi takziah untuk jadi pelajaran bagi kita.
2: Iya. Dan pendengar, tentunya kita sudah beranjak di informasi pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih ada sekitar 10 menit lagi Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
1: Iya, terima kasih Mbak. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kehidupan kita ini tidak lama, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati juga. Maka kalau kita tahu bahwa semua kita ini akan mati, maka bersiaplah untuk hal itu. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa kembali lagi ke atas dunia. Allah juga sudah menyampaikan bahwa berjuta-juta manusia itu menyesal setelah berada di akhirat. Nah, apa penyesalannya? Bahwa nanti setelah sampai di akhirat, dia sudah melihat kenyataannya di akhirat. Luar biasa. Ya, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'man solihan inna mukinun. Ini doa orang yang sudah berada di akhirat. Dan doa ini, itu tidak Allah terima, tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan waktu kita masih hidup. Nah, tetapi kita minta setelah kita mati untuk kembali ke atas dunia. Ya Rob kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, tolong kembalikan kami ke atas dunia supaya kami bisa beramal saleh. Maka doa setelah orang berada di akhirat itu tidak Allah kabulkan. Nah, yang Allah kabulkan itu doa kita waktu di atas dunia. Ya Allah, beri kemudahan saya kemudahan dunia, beri kemudahan saya di akhirat, jadikanlah saya ini orang yang taat kepada Engkau. Itu sering-sering kita berdoa itu waktu di atas dunia. Setelah kita berada di akhirat tidak laku lagi doa kita sebut tidak laku. Nah, di akhirat tidak ada orang salat lagi. Di akhirat tidak ada orang puasa, di akhirat tidak ada orang sedekah, tidak ada orang haji. Ya. Nah, yang ada orang salat di atas dunia, yang ada orang puasa di dunia, yang ada orang sedekah di atas dunia. Nah, tapi hari ini kita semuanya sangat pelit. Ya, nah, menyiapkan waktu untuk salat susah, menyiapkan hari untuk puasa susah, menyiapkan harta yang kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Allah SWT, untuk mengembalikan kepada Allah sedikit saja susahnya luar biasa. Enak. Sekarang ini apa? Kita punya rumah, kita punya mobil, enak, kita punya emas, kalung, gelang segala macam. Allah minta kita mengimpakkan sebagian aja. Nah, mengimpakkan sebagian saja. Oh, susahnya. Padahal yang kita impakkan itu bukan untuk Allah. Yang kita impakkan itu untuk kita juga. Kita beri satu sak semen untuk ke masjid. Itu hitungannya apa? Berjuta-juta tahun kita meninggal dunia, itu pahalanya mengalir terus. Padahalnya cuma satu sak 75 ribu. Pahalanya mengalir terus kepada kita. Sudah diberitahukan oleh para ustaz kita, oleh para ulama kita, tapi tetap saja merasa sayang. Oh, harta ini saya ini berkurang. Kalau saya beri ke masjid ini 1 juta, yang duit saya 10 juta jadi 9 juta. Itu kan hitungan akal. Kalau hitungan iman, tidak. Kenapa? 1 juta yang kita berikan untuk agama, maka Allah balas minimal 700 kali. 1 juta kan 700 juta. Tapi tidak Allah balas sekarang. Ya, Allah balas nanti ketika di akhirat. Nah, di dunia ini bagaimanapun mewah kita, ya beginilah. Orang kaya tidak ada yang makan satu kali makan sampai 10 piring. Kan? Orang miskin ya juga seperti itu juga. Jadi sama. Jadi untuk apa kita bertahan sehingga kita susah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan anjuran daripada Allah SWT. Maka untuk iman kita akan sempurna, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, sering-seringlah kita mengaji kepada ulama, supaya kita teringat bahwa kehidupan kita dunia ini akan berakhir nanti di akhirat. Begitu kira-kira, lebih dan kurang mohon maaf saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan hukuman denda Rp30 juta serta memerintahkan terdakwa anggota DPRD Sungai Penuh Fahrudin memasang kembali bolbert seperti semula. Kesbangpol Jambi tunggu hasil BPK untuk cairkan dana parpol. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Saudara, kasus pengerusakan bolart Fahrudin divonis denda Rp30 juta. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggerakkan orang lain untuk merusak barang milik orang lain. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Insyah bersama dua hakim anggota. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30 juta kepada terdakwa. Selain itu, Fahrudin diwajibkan memasang kembali bolart yang rusak seperti kondisi semula. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Irfahmi Rahmadona mengatakan, putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
3: Fonisnya yaitu dengan pidana denda ya sebesar Rp30 juta dengan jangka waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan dari terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Namun apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 30 hari.
2: Irfahmi menjelaskan apabila denda tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak kejaksaan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa sesuai jumlah denda yang dijatuhkan. Sementara itu, usai persidangan, Fahrudin menyampaikan keberatan terhadap putusan majelis hakim. Ia menilai pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan selama persidangan belum menjadi pertimbangan secara maksimal dalam putusan. Menurut Fahrudin, sejumlah argumentasi dalam pledoi dinilai belum mendapatkan perhatian yang profesional.
4: Sesuai dengan fakta persidangan, tidak apa mencerminkan keadilan. Karena di situ kita lihat nota dinas sebagai dasar untuk menutup jalan. Itu kan jauh daripada apa itu. Tidak sesuai amar dan keperuntukannya. Di situ saya merasa penolakan daripada pembelaan saya itu telah diabaikan.
2: Untuk barang bukti, satu unit gerinda dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Sementara flash disk berisi rekaman video pembongkaran bolart tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari terhadap putusan majelis hakim. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
5: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh Tole S. Hadiwarso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
6: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal, nanti kita akan melindungi produk-produk yang bersifat dari ekonomi kreatif, seperti contohnya mungkin di kegiatan fashion, di batik, kita akan kejar di data itu perlindungan produk lokal agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk memakai produk-produk lokal.
5: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadiwarso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, gerakan pangan murah tekan inflasi di Sungai Penuh. Selengkapnya disampaikan kembali oleh Desi Hermila.
2: Gerakan pangan murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 3 daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
7: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk KPM ini di daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan badan.
2: Kedepan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara, meski operasi patuh ditunda, pengendara diminta tetap disiplin di jalan. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
8: Polda Jambi menunda pelaksanaan operasi patuh Siginjai yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Penundaan tersebut membuat jadwal operasi mengalami perubahan, meski hingga kini kepolisian belum mengumumkan waktu pelaksanaan terbaru. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan, meskipun operasi patuh Siginjai ditunda, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam berkendara di jalan, karena keselamatan tidak hanya bergantung pada penindakan melalui operasi kepolisian, tetapi juga pada kepatuhan setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk mentaati peraturan, sebab keselamatan berkendara harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap saat demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
9: Operasi patuh ini memang kemarin direncanakan dilaksanakan tanggal 8 sampai 21. Namun melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan juga melihat kepolisian negara Republik Indonesia akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Jadi dari pusat memberitahu kepada kami semua untuk sementara waktu ditunda karena kita akan fokus terhadap kegiatan sosial yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Juli nanti.
8: Operasi Patuh merupakan salah satu operasi kepolisian yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas, guna mewujudkan keselamatan di jalan raya. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sejak Januari hingga saat ini, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Jambi, telah menangani 73 kasus dugaan pelanggaran HAM. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
10: Kantor wilayah

0: Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian HAM Jambi juga melakukan koordinasi langsung ke lapangan.
1: Persentase yang laporan langsung masyarakat itu kan sangat sedikit. Lebih banyak isu aktual. Kalau yang diberitakan media dan kami angkat itu, kami kategorikan sebagai isu aktual. Atau pelaporan tidak langsung, karena melalui media. Tapi yang datang langsung, pelapor, pengadu, korban, itu adalah baru dilaporkan atau dikomunikasikan kepada kami. Ya. Dan persentasenya sangat sedikit. Jadi ini kami juga perlu mendorong ke teman-teman PET bahwa masyarakat punya hak apabila mengalami dugaan pelanggaran HAM dapat melaporkan langsung ke kami atau melalui lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan itu ke kami.
0: Ia menambahkan Kementerian HAM Jambi memiliki mekanisme penanganan berjenjang. Apabila suatu persoalan belum terselesaikan di tingkat daerah, penanganannya dapat ditingkatkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sesuai kewenangan yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran HAM agar tiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan memperoleh penyelesaiannya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan parpol tahun 2025. Berikut laporan Tia Puspa.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan parpol tahun 2025. Ismet Wijaya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, menjelaskan bantuan parpol tahun 2026 belum disalurkan dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
4: Itu untuk tahun 2026 ini memang belum disalurkan. Mengingat kita masih menunggu hasil pemeriksaan terkait dengan dana hibah untuk bantuan parpol tahun 2025 dari BPK. Jadi kalau sudah keluar hasil pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana hibah bantuan parpol tahun 2025 sudah keluar dari BPK, dinyatakan clear and clean, berarti baru kami bisa menyalurkan atau memulai prosedur untuk pencairan dana bantuan parpol.
3: Selain itu, Ismet Wijaya mengatakan tidak ada kenaikan bantuan partai politik untuk tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan sebanyak Rp3.000 per satuan suara yang diperoleh oleh partai politik pada pemilu legislatif serentak tahun 2024 yang lalu. Berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi Jambi, Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Jambi mendapatkan bantuan parpol terbanyak yang mencapai Rp985 juta. Partai PD Perjuangan mendapatkan Rp789 juta. Golkar mendapatkan Rp762 juta. Gerindra mendapatkan Rp686 juta. Partai Demokrat mendapatkan Rp571 juta. Partai P3 mendapatkan Rp525 juta. PKB mendapatkan bantuan Rp517. Nasdem mendapatkan Rp446 juta. Dan PKS mendapatkan Rp418 juta. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan hukuman denda 30 juta rupiah serta memerintahkan terdakwa anggota DPRD Sungai Penuh, Fahrudin, memasang kembali bolart seperti semula. Kesbang Pol Jambi tunggu hasil BPK untuk cairkan dana parpol. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melavika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selesai, Mas Yandra.
1: Dengan ini berarti lanjutan. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, 6:34 waktu Indonesia Barat. Tentunya pagi ini kami masih ketemani Anda. Dan hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, saya Mela Pika tentunya masih temani Anda untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan tentunya apa kabar Anda? Semoga semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga. Bagi Anda yang sedang memulai aktivitas Anda pagi ini, selamat memulai aktivitas. Bagi Anda yang sedang siap-siap menuju ke tempat kantornya, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk membaca niat dulu ya. Kalau misalnya kita sudah berniat yang baik-baik, maka hasilnya juga akan baik. Dan juga jangan lupa untuk baca bismillah dulu nih untuk memulai sesuatu pekerjaan ya. Biar pekerjaannya diberkahi terus juga berjalan dengan lancar. Baik, kami masih temani Anda ya. Sebelum kita akan hadirkan informasi, kembali kami hadirkan lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda semua. Ada One Good Day dengan Kupu-Kupu, Lenggang Puspita dan juga Prima Donna. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kerja lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Wulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan,
2: sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998.